digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Serina ya, temani kamu teman dua. Dan selain ini nanti bakalan ada berbagai macam informasi lagi, tentunya juga menemani kamu. Selamat hari Senin teman berdua, dengan berbagai macam aktivitas yang akan kamu lakukan, semoga saja selalu dilancarkan ya. Have a nice day teman berdua. Dan jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
2: Bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

95,2 FM. Anyone yang masih teman terbaik kamu hari ini ya teman gue. Tanggal 14 September 2026 dan ternyata juga berbarengan ya sama peringatan Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi peringatan ini semestinya enggak dimaknai sekedar ajakan untuk datang ke gedung perpustakaan aja, meminjam buku atau mengikuti kegiatan seremonial. Lebih dari itu teman gue, Hari Kunjung Perpustakaan ini merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama dan sejauh mana perpustakaan benar-benar tuh udah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ya. Dan di tahun 2026 ini yang jadi pertanyaan, apakah udah semakin relevan gitu ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial, media sosial dan juga banjir informasi. Masyarakat sesungguhnya tuh memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap berbagai macam sumber pengetahuan. Informasi tersedia hanya dalam genggaman tangan, tapi kemudian memperoleh informasi gak selalu berarti meningkatkannya kualitas pengetahuan juga ya teman-teman. Kita hidup di era informasi yang berlimpah, tapi juga kemampuan untuk memilih, memahami, mengkritisi, dan juga memanfaatkan informasi secara bijaksana justru menjadi tantangan besar juga nih buat kita. Nah, makanya dengan adanya Hari Kunjung Perpustakaan ini bukan hanya sekedar peringatan biasa, tapi ada makna mendalamnya. Nanti bakalan kita bahas bersama ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang, coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang sejarahnya nih ya, kenapa jadi bisa sampai tanggal 14 September itu dijadikan sebagai salah satu hari kunjung perpustakaan. Nah, gagasan mengenai perlunya hari khusus untuk mengajak masyarakat berbondong-bondong mengunjungi perpustakaan itu pertama kali temurua diusulkan oleh Mas Tini Harjo Prakoso. Dan beliau ini merupakan sosok visioner yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pertama. Inisiatif ini juga disambut baik oleh pemerintah hingga akhirnya dicanangkanlah dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 September 1995. Sejak saat itu temurua, bulan September ini kerap banget nih diidentikan sebagai bulan gemar membaca di Indonesia.

0: Oh, no.
1: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

95,2 FM, RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Fakta unik dan manfaat mengunjungi perpustakaan modern ya, nomor 2. Ini juga banyak yang membicarakan hal itu ya, nomor 2. Dan transformasi ruang publik, akses digital, ini sangatlah relate sama zaman sekarang ya. Perpustakaan masa kini tuh gak lagi sekedar tempat penyimpanan buku-buku tua yang sunyi, tapi juga ada perpustakaan modern telah bertransformasi menjadi ruang publik yang nyaman dan fasilitas ruang diskusi digital, akses internet cepat, serta koleksi buku elektronik yang dapat diakses di mana saja. Dan peningkatan kemampuan literasi, lalu juga berpikir kritis dengan membaca literatur fisik ya, secara fokus di perpustakaan, ini terbukti membantu meningkatkan rentang perhatian tema berdua, serta kemampuan menganalisis informasi secara kritis. Aktivitas ini juga menjadi benteng utama dalam menyaring maraknya arus disinformasi ya, dan berita bohong di media sosial. Karena biasanya kalau kita tuh baca secara langsung dari bukunya, itu ada vibes yang beda sama berdua, dan kamu bisa lebih fokus aja gitu. Walaupun yang gak apa-apa juga sih kalau kita memanfaatkan teknologi sekarang ini ya, bisa di handphone, ada e-book ya, teman perlua yang bisa membaca dimanapun dan mungkin menggampangkan kamu untuk dimana-mana gitu membacanya. Yang terpenting adalah jangan sampai kamu buntu literasi ya, karena dengan banyaknya literasi yang kamu dapatkan itu bisa menambah banyak kewawasan juga, dan tentunya mempermudah berbagai macam aktivitas kamu juga, teman perlua.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Membaca literatur fisik secara fokus di perpustakaan ini terbukti membantu meningkatkan rentang perhatian juga temorua, lalu juga dukungan terhadap pembelajaran sepanjang hayat ya. Ya, perpustakaan menyediakan akses ilmu pengetahuan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Nah, fasilitas ini menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat yang mendukung riset akademik, pengembangan hobi, bahkan juga meningkatkan keterampilan kerja. Dan ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan ya, teman perlu untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Yang pertama, mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Kadang tuh ada masa berlakunya juga, dan mengikuti beragam kegiatan komunitas juga ya. Kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang suka membaca buku. Kamu bisa berkegiatan hal-hal yang positif seperti bedah buku, pelatihan penulisan, kelas kreativitas ya, dan mengajak keluarga bahkan juga anak sejak dini ya. Mengenalkan suasana perpustakaan kepada anak-anak sejak usia dini tuh sangatlah efektif untuk membangun kebiasaan gemar membaca serta menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ya temorua, 14 September 2026 yang bertepatan juga dengan hari kunjung perpustakaan, ini bukan hanya sekedar kunjungan perpustakaan satu hari aja, tapi juga pengingat untuk kita semua betapa pentingnya literasi. Dan ketika membaca buku dengan rajin ya, ini juga menambah wawasan kita, memperkaya ilmu pengetahuan kita.

Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.

Simpul 5,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Sarina ya, nemani kamu di pagi hari ini. Dan selanjutnya aku bakalan ngebahas tentang rutinitas yang selalu berulang kita lakukan ya. Yang mana kalau misalnya berulang seperti itu aja setiap harinya, kadang tuh bakalan bikin kita tuh bosan ya, nomor 2. Tapi gak apa-apa, bagaimana caranya untuk menjalani rutinitas ini yang hampir sama setiap harinya, yang membuat terasa jalan di tempat aja, stuck gitu-gitu aja. Tapi ternyata bisa bikin kamu juga terus berkembang ya. Kamu bangun di jam yang sama, mengerjakan pekerjaan serupa, lalu mengulangnya lagi keesokan hari. Kalaupun kayak gitu ya, teman dua, banyak hal yang bisa dilakukan. Sulit rasanya kalau misalnya melihat perkembangan ketika kamu tuh gak ada perubahan besar yang terjadi. Padahal bertumbuh ini gak selalu ditandai dengan pencapaian baru juga ya, teman dua. Tapi juga perubahan hidup yang drastis. Enggak juga ya teman perubahan. Dan perkembangan juga bisa muncul dari cara kamu tuh menjalani hal yang sama dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Supaya rutinitas enggak membuat kamu tuh kayak ngerasa stagnan aja gitu. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan nanti bakalan aku bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: terus dianya gimana?
1: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelepasan. Seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Cara tetap merasa berkembang di tengah rutinitas kamu yang sama gitu-gitu aja. Yang pertama, bandingkan kemampuan kamu dengan beberapa bulan sebelumnya ya. Tapi bukan membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena setiap orang itu punya prosesnya yang berbeda. Jadi cukup bandingkan setiap harinya kamu melakukan yang lebih baik lagi, seberapa persen tindakan kamu yang lebih bisa membuat kamu tuh berkembang ya. Nomor 2, rutinitas membuat perkembangan kecil tuh sulit terasa karena kamu tuh ngalaminya setiap hari ya. Pekerjaan yang sekarang terasa biasa mungkin pernah membutuhkan waktu yang lama juga dan membutuhkan kebingungan juga gitu ya. Nomor 2, tanpa melihat kembali proses sebelumnya, peningkatan tersebut mudah dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah bisa kamu lakukan sejak awal. Padahal ya menurut aku ya nomor 2, setiap hari itu pasti ada perkembangan, apalagi ketika kamu selalu berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin, dan itu adalah tahap perkembangan juga, walaupun gak selalu harus terlihat tuah, sedikit demi sedikit akan menjadi diri kamu yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikanlah tantangan kecil pada aktivitas yang sudah dikuasai ya. Melakukan sesuatu dengan cara yang sama terus menerus ini memang bisa membuat rutinitas kamu tuh terasa kayak datar. Kamu gak harus langsung mencari aktivitas baru untuk mendapatkan tantangan, tapi sedikit meningkatkan tingkat kesulitan dari hal yang sudah biasanya kamu lakukan ya. Berikan ruang untuk terus berkembang. Misalnya nih, coba menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien, mempelajari fitur yang belum pernah digunakan, atau menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Erewan Kermasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berubah dengan pembahasan yang sama. Ketika kamu tuh mulai bosan dengan fase hidup kamu yang gitu-gitu aja. Bangun, tidur, kerja, terus juga makan. Nanti pulang kerja, terus scroll-scroll TikTok gitu ya, media sosial. Besoknya bangun, tidur, kerja lagi, kayak gitu-gitu aja. Gimana gak membosankan? Tapi kamu bisa mengatasinya dengan beberapa tips yang sudah aku sebutkan tadi ya. Mulai dari bandingkan kemampuan kamu dengan beberapa bulan yang sebelumnya, biar ada apa ya, kayak ternotis gitu. Wah, ternyata ada juga nih perkembangan aku walaupun sedikit. Terus juga berikan tantangan kecil pada aktivitas yang sudah dikuasai, biar lebih ada tertantang dan juga naik level lah ibaratnya gitu ya, teman berdua. Terus ukur perkembangan dari hal yang sekarang terasa lebih mudah nih, teman berdua. Kemajuan gak selalu menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan ya. Dicatat sebagai pencapaian tuh bisa jadi salah satu solusinya. Terkadang tandanya justru muncul ketika sesuatu yang dulu terasa berat tuh mulai bisa kamu jalani dengan lebih ringan. Kamu mungkin masih ngerjain tugas yang sama, tetapi energi dan waktu yang dibutuhkan udah jauh berkurang. Kamu udah tahu nih cara menyelesaikannya dengan taktik yang lebih pas, strategi yang bisa lebih cepat, dan itu salah satu perkembangan kamu juga yang patut kamu syukuri, dan artinya kamu gak stuck gitu-gitu aja, teman-teman.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yeay, akhirnya selesai siaran tuh. Maperlu, aku udah ngantuk banget. Enggak, aku tetap senang kok nemenin Maperlu dari subuh tadi ya. Dan sudah saatnya aku pamit Maperlu. Setelah ini bakalan ada Edo nemenin kamu di Santai Siang. By the way, Maperlu, dengan pembahasan kita tadi ya tentang beberapa aktivitas yang memang kalau misalnya dilakukan seperti itu terus-menerus memang bisa membosankan. Tapi bisa aja kita atasi dengan beberapa tips yang sudah aku sampaikan tadi. Aku ulang nih ya, Maperlu, kamu bisa memberikan perbandingan dengan hari-hari yang sebelumnya, terus juga memberikan tantangan kecil biar ada sesuatu yang baru gitu. Terus ukur perkembangan dari hal yang sekarang terasa ternyata lebih mudah gitu. Sisihkan waktu kamu juga untuk mempelajari satu hal baru. Karena kalau misalnya ada hal baru gitu ya dalam hidup kamu, itu bisa menambah menambah semangat kamu gitu ya. Maperlu, ada yang pengen kamu lakuin gitu dan pengen kamu pelajari lagi. Tentukan juga arah yang ingin dicapai dari rutinitas tersebut. Ketika kamu bangun tidur nih, Maperlu, kamu udah tahu apa yang pengen kamu lakukan, itu bisa menambah motivasi kamu dan juga semangat kamu. Semoga saja hari-hari ini juga selalu dilancarkan ya di hari Senin ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang semakin menumpuk ya, Maperlu. Tapi gak apa-apa, itu artinya kamu menjadi orang yang produktif. Oke, sudah saatnya aku pamit. Jadi buat yang mau perubah, tetap terus semangat dan tetap stay tune, karena setelah ini bakal ada Edo nemenin kamu di Santai Siang. So keep stay tune aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman yang menonton Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang merupakan salah satu kapal yang membantu evakuasi. Sebagian besar korban yang tiba langsung mendapatkan perawatan awal dari tim medis di posko kesehatan pelabuhan. Namun sebanyak 5 korban dilaporkan harus dilarikan ke Rumah Sakit Ulin Daerah Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan darurat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.go.id untuk KBRN Amuntai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendorong pendidikan berperan aktif mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Peran ini diwujudkan melalui pembelajaran dan keteladanan dalam keseharian. Kepala Disdikbud HSU Rahman Heriadi menyampaikan hal ini dalam sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kegiatan digelar di Aula Disdikbud HSU Jumat hingga Sabtu 11 hingga 12 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Satu lagi penumpang kapal Virgo Transport 8 yang selamat berhasil tiba di Banjarmasin Senin pagi 14 September 2026. Korban bernama Rahmadi, umur 43 tahun, warga Banjarmasin, dibawa menggunakan KN Sar Laksamana 241 dan tiba di Pelabuhan Trisakti sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Rahmadi sebelumnya ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan menggunakan KM Sri Asih. Setelah berada di kapal nelayan tersebut, korban kemudian dipindahkan ke KN Sar Laksamana 241 pada Minggu sekitar pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2, lanjut untuk requestan berikutnya ya teman-teman dari WhatsApp. Ada yang ikut bergabung juga nih katanya dari Minace dan juga CL yang sama-sama request lagu Celina Grace dengan Sumpah Mati ya teman-teman. Kita puterin dulu untuk lagu pertama requestan kita dari WhatsApp di Prada 2 Hitlist kali ini.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Diputar.
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

di Pradua FM, teman-teman pegangan tangan Pradua, dan masih barang ada di Pradua Hitlist. Kita bacain juga untuk requestan berikutnya dari Lara Purnamasari yang request lagu David Guetta dengan Titanium, dan ada Ale-Ale yang request lagu Dewa 19 dengan Laskar Cinta. Langsung aja kita buat rencek di sana.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneo. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu. Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Di Prada FM, teman terbaik sama teman Prada 2. Lanjut di Prada 2 hit list ya. Tadi udah kita puterin juga beberapa requestan. Lanjut di WhatsApp ada dari Ninin yang request lagu Bruno Mars dengan Versace on the Floor. Dan juga ada dari Baila yang request lagu Bunga Citra Lestari dengan Aquanita featuring Diva Barros. Check this out.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Pro 2 Request, Request Time. Teman

Periode FM, teman-teman baik, teman-teman periode di periode hitlist. Lanjut untuk requestan berikutnya dari April di WhatsApp yang request lagu Wildflower ya, by RM of BTS for his lately birthday katanya ya. Happy birthday for you ya, lagi dikirimin salamnya sama April nih tahun periode 2. Dan juga ini RM featuring Eugene udah kita playlist dan siap diputerin ya. Dan teman-teman beberapa lagu lagi masih bisa kita puterin sebelum nanti kita menuju ke live TikTok setelah ini di jam 11 siangnya. So this is Wildflower by RM featuring Eugene.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Dan lanjut lagi ya untuk requestan berikutnya, katanya dari Pau Patrol Banjarmasin yang request lagu yang masuk new entry top 20 Indonesia dan top 20 internasional. Kita puterin satu aja ya, dari Hearts to Hearts dengan Moonrise, teman Pradua. Ini new entry kita di top 20 Indonesia, top 20 internasional pekan ini. Check this out.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya?
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Pro2 Request, Request Time. Teman terbaik.

80s dengan BT Tomo Prado. Anyway, masih bareng kita di Prado Hitlist edisi kali ini. Lanjut untuk request yang berikutnya ada dari Nanang yang request Percuma dari Mahal Ini. Dan juga S. Caca yang request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. So, check this out.

Di Prado FM, teman-teman yang mau Prado 2 lanjut untuk requestan berikutnya ada Dika yang request Marcel dengan Takkan Terganti, dan juga akun berdua yang request Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Check this out.

di Pradio FM, teman-teman yang mau Pradio lanjut untuk requestan berikutnya ada dari Basir yang request lagu Noah dengan Mendekati Lugu dan juga Kembang, Kembang Desa, Kembang siapa tadi? Kembang Sore Farm yang request lagu Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Check this out.

Pro FM teman terbaik kamu tahun Pro 2. Lanjut ada requestan dari Rama, katanya pengen dengerin lagu Teh Hijau dengan Tulus dan juga Konho. Sama di WhatsApp juga ada Tami ya, yang sama-sama request lagu Nabila Takiyah Tak Semudah Home Pipa. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Lanjut, requestan berikutnya ada dari Sriya yang katanya pengen dengerin lagu MMG or My Mind Gue dari Nike lah, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Ian yang request lagu Tsunami dengan Niki. Waduh, ini dua-duanya lagu cegil ya, teman-teman. Jadi kita puterin untuk dua lagu berikutnya. Check the sound.

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado lanjut. Ada Mandra yang request lagu Chris Patih dengan Demi Cinta, dan juga Dustin Ngger kata teman-teman apa yang request lagu Petra Sihombing dengan Cinta Digital. Check this out.

di Prada FM, teman-teman baik kamu tahu Prada Petra Xiaomi dengan cinta digital ya. Dan juga kita tutup dengan requestan dari akhirnya sempat ya Destia NSA yang request lagu Looking Back on the Things I've Done, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart sebagai penutup kita. So keep turning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu. See you teman-teman, thank you yang udah ikutan gabung request ya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengan esensi buku.
1: Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, hubungan antar generasi seringkali menjadi tantangan. Perbedaan nilai, gaya komunikasi, dan pandangan hidup dapat menimbulkan kesenjangan yang menghambat keharmonisan. Namun, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu hadir dengan buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi yang menawarkan solusi praktis untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Buku ini mengupas tuntas berbagai aspek yang memengaruhi hubungan antar generasi, mulai dari karakteristik masing-masing generasi, baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi Z, hingga strategi komunikasi yang efektif. Penulis mengajak pembaca untuk memahami latar belakang dan pengalaman unik setiap generasi, sehingga dapat membangun empati dan toleransi. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Penulis memberikan tips dan trik untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang sering terjadi akibat perbedaan cara berkomunikasi. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya menghargai perbedaan dan mencari titik temu di antara generasi yang berbeda. Seni menjalin relasi antar generasi bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penulis berbagi pengalaman pribadi dan kisah inspiratif dari berbagai narasumber, sehingga pembaca dapat belajar dari pengalaman orang lain. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hubungan antar generasi, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan praktis untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan. Melalui buku ini, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu mengajak kita untuk merayakan perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dengan memahami dan menghargai setiap generasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Seni Menjalin Relasi Antar Generasi adalah buku yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari generasi yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan dunia yang lebih harmonis. Demikian esensi buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi karya Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma...

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

di Pro 2 FM, teman-teman pegang utama Pro 2. Dan masih bareng aduh sekarang kita di Pro 2 Sport untuk edisi kali ini teman-teman. Kita awali dulu dari cabang olahraga MotoGP ya. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Kemenangan pada Minggu 13 September 2026 ini menjadi yang ke-8 bagi pebalap Mercedes ini sepanjang musim Formula 1 2026. Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik setelah start

Verstappen dan George Russell langsung masuk pit, sementara Norris memilih bertahan di lintasan. Pada hasil akhirnya, Pierre Gasly sempat bertahan 55 lap menggunakan ban hard sebelum akhirnya masuk pit di bawah green flag. Pebalap Alpine ini kemudian finish ke-12, sedangkan rekan setimnya Kala Pinto berhasil menempati posisi ke-7. Fernando Alonso dan Carlos Sainz juga terlibat insiden ketika memperebutkan posisi ke-17 pada balapan kandang keduanya. Alonso finish di posisi tersebut, sementara Sainz menerima penalti 5 detik dan gagal menyelesaikan balapan.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Acep.
2: Yah, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Kafe tuh pada nengok kita loh.
4: Aduh iya, maaf, aku ngerasan seru banget ini.
3: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada. Masih bareng Edo di Prada Sport untuk edisi kali ini ya. Kita lanjut untuk info olahraga berikutnya dari Arsenal yang melanjutkan start sempurna di Premier League setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light Sabtu 12 September 2026. Namun, kemenangan Arsenal diwarnai kontroversi keputusan penalti yang membuat pelatih Arsenal, Mikel Arteta, melancarkan kritik keras. Arteta menyorot tajam keputusan wasit John Brooks yang memberikan penalti kepada Sunderland setelah duel Eze Konsa dengan Dan Ballard. Arteta menilai keputusan ini sangat keliru dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Pelatih asal Spanyol ini bahkan mengaku sudah berkali-kali melihat kembali tayangan insiden tersebut untuk memastikan penilaiannya ya. Ketika singgung apakah dirinya secara khusus mempersoalkan penalti Sunderland, Arteta memberikan jawaban tegas. Ya, 100% katanya. Ini gak bisa diterima di level ini ya, teman-teman Prada 2. Dan juga pada akhirnya kritik Arteta tidak berhenti pada keputusan penalti tersebut. Dia juga mempertanyakan standar penggunaan VAR dan kualitas pengambilan keputusan wasit. Dia menilai persoalan perwasitan bukan cuma menyangkut kepentingan Arsenal, tapi juga menyangkut integritas kompetisi secara keseluruhan.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prado FM, teman baik kamu teman Prado 2. Keep tuning karena setelah ini kita update beberapa info hiburan terbaru menemani kamu teman Prado 2 di santai siangnya di Prado FM. Dan juga selamat menikmati santapan makan siang kamu teman Prado 2 walaupun udah jam 2 siang ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Keep tuning di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5.550?
2: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng.

0: 3M Plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Di Pro 2 FM, teman terbaik sama teman Pro 2. Dan masih barangnya dari Pro 2 Entertain untuk edisi siang ini, teman-teman. Kita dapat kabar dari Celine Dion yang kembali menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya dalam 6 tahun ya, di Paris pada Sabtu yang lalu. Dia kembali ke atas panggung usai bertahun-tahun berjuang melawan penyakit neurologis langka, Steve Person Syndrome. Penyanyi asal Kanada berusia 58 tahun ini gak kuasa menahan tangis saat membuka konser di Plenitude Arena di kawasan barat Paris di hadapan 30 ribu penggemarnya. Kita juga pernah tahu dan lihat di media sosial bagaimana perjuangan Celine Dion yang melawan penyakitnya nih, tahun 2002. Dan Dion juga membuka penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis era 1990-an, On a Change Pass. Dan konser ini juga menandai comeback besar Dion setelah Steve Person Syndrome membuatnya membatalkan sejumlah pertunjukan dan menimbulkan ketidakpastian apakah dia bisa kembali manggung. Kalau dari pengetahuan teman Pro 2, Steve Person Syndrome ini merupakan kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan kekakuan serta kejang otot, yang mana kembalinya Dion disambut para penggemar dari berbagai negara. Mereka memenuhi arena dengan pakaian berpayet, riasan gemerlap hingga kaos bergambar Dion dan referensi dari lagu-lagu hitnya. Dan kabarnya sih Dion dijadwalkan menggelar 26 konser dalam rangkaian turnya ya. Sebanyak 16 pertunjukan pada September dan Oktober telah terjual habis, sementara 10 konser lainnya dijadwalkan berlangsung pada Mei. Kembalinya Dion ke panggung konser tunggal terjadi setelah dia sempat muncul dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024, yang mana saat itu Dion tampil di Menara Eiffel membawakan Hymne à l'amour karya Edith Piaf.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya. Informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

di Pura 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pura 2. Masih berada di Pura 2 Entertain untuk edisi siang hari ini ya. Kita masih update ya beberapa info hiburan terbaru. Mungkin juga buat teman-teman tadi yang baru dengar ataupun juga baru update seputar comeback Celine Dion ya, sebagaimana Paris menjadi saksi comebacknya doi ke panggung usai hiatus panjang dengan penyakitnya juga ya teman Pro 2. Jadi ini menjadi salah satu kebahagiaan lah untuk para fans Celine Dion harusnya ya teman-teman, karena bisa balik lagi. Nah yang ditunggu sekarang tuh siapa? Justin Bieber, semoga lah ya, karena kemarin turnya sempat tertunda juga ya teman Pro 2 ya. Nah kali ini bukan Justin Bieber tapi The Weeknd yang menjadwalkan konser di Indonesia pada 26 dan 27 September 2026. Tour konser bertajuk The Weeknd After Hours Till Dawn ini bakal berlangsung di Stadion Internasional Jakarta atau JIS ya, di Jakut, Jakarta Utara. Indonesia jadi salah satu negara yang dikunjungi dalam tour yang dimulai 14 Juli tersebut dari 2022 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat. Yang mana penyanyi sekaligus aktor asal Kanada ini juga dijadwalkan tampil di Tokyo, Jepang selama 2 hari pada 19 dan 20 September sebelum Indonesia. Setelah itu di Singapura, Thailand, dan Malaysia pada Oktober hingga November. Dalam konser-konser sebelumnya, penyanyi bernama lengkap Abel Tesfaye ini membawakan 35 hingga 40 lagu dengan banyaknya yang digabungkan ya, dipersingkat atau dimainkan sebagai transisi. Termasuk hit seperti Blinding Lights, After Hours, dan juga Starboy. Dalam rangkaian konser di Asia, The Weeknd juga sudah dikonfirmasi menggandeng DJ Jepang Yosuke Yukimatsu sebagai opener untuk memainkan beberapa musik elektronik sebelum konser utama dimulai. Openernya ya, teman-teman Pro 2. Time Prison juga selaku promotor bersama Live Nation telah mengungkapkan bahwa penampilan di Jakarta akan menampilkan patung Sorayama yang ikonik dengan tingginya mencapai 12 meter ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah beli tiketnya ya, termasuk datang bakal jadi konser tunggal pertama The Weeknd di Jakarta. Tapi konser ini juga sesungguhnya jadi kunjungan kedua The Weeknd ke Indonesia setelah tampil dalam Jakarta Warehouse Project X ya, DWPX di Garuda Wisnu Kencana, Bali, Indonesia pada 9 Desember 2018 yang lalu. Jadi kalau misalkan secara tur solonya sendiri, ini adalah tur solo pertamanya di Jakarta, di Indonesia lebih tepatnya. Nah, kamu udah mengamankan tiketnya belum kira-kira?

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

di Prode FM, teman-teman Prode 2, itu dia untuk santai siang edisi kali ini. Keep tuning karena setelah ini sore ceria kamu ditemenin bareng sama Linda di Wush-nya ya teman-teman. So keep tuning terus di 99.4 FM, teman terbaik kamu. Edo pamit, sampai ketemu lagi di santai siang edisi berikutnya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radua, Radua Angel Wasin, teman terbaik kamu. Halo teman Radua, selamat siang. Senang sekali bisa nemenin kamu di siang hari ini. Jelang sore juga di Wush, waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda. Di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sebelumnya aku juga pengen mengucapkan turut berbelasungkawa ya teman Radua ya, atas korban yang terdampak dari musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Dan semoga para korban yang terdampak diberikan kekuatan dan pertolongan, keluarga yang menanti juga diberi ketabahan ya, serta seluruh proses penanganan pencarian berjalan dengan lancar. Mari bersama-sama kita doakan keselamatan dan ketabahan bagi seluruh pihak yang terdampak terhadap musibah tersebut. Dan kita juga akan update informasi-informasinya di Info Lokal pada siang hari ini.

Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terkait akan informasi terkait evakuasi korban KM Virgo Transport 8 ya teman Pro 2. Dukungan udara juga dikerahkan dalam operasi pencarian korban kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Satu buah helikopter Dauphin HR-3601 berlogo Basarnas tiba di Lanut Samsudino di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 14 September 2026. Helikopter yang bertolak dari perairan Pulau Jawa dan mendarat di Banjarmasin pukul 14 waktu Indonesia Tengah membawa satu orang penumpang selamat dari kejadian tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Minggu 13 September 2026. Korban yang dievakuasi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi yang begitu lemas. Dari helikopter, korban dibantu berjalan oleh dua kru Basarnas menuju mobil. Setelah itu korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Auri Lanut Samsudinor di Banjarbaru untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih bersama

Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita masih lanjut dengan informasi terkait evakuasi korban KM Virgo Transport 8 ya, teman Prodo. Data terbaru korban KM Virgo Transport 8 yang tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin tercatat ada 17 orang pada hari ini tadi. 15 orang merupakan korban selamat yang dievakuasi menggunakan MV Mauhau 9. Sementara satu korban lainnya tercatat meninggal dunia dengan identitas sementara yang belum teridentifikasi. Selain 16 korban yang dibawa MV Mauhau 9, terdapat Rahmadi yang tiba setelah dievakuasi menggunakan KN Sar Laksamana. Rahmadi tercatat sebagai laki-laki dengan alamat di Kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua ini, operasi pencarian pertolongan korban KM Virgo Transport yang mana terus dilakukan. Tim SAR gabungan mengerahkan unsur udara dan laut untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Hingga perkembangan terakhir, total sebanyak 114 orang telah dievakuasi dari kapal yang membawa total 243 orang.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita lanjut lagi teman Produa ya. Akan informasi dari penyebab KM Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa. Jadi kabarnya peristiwa terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berangkat dari Banjarmasin Kalsel jadi perhatian ya. Di mana ex-investigator KNKT Ruthana Simatupang menilai bahwa penyebab kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa perlu dilihat secara menyeluruh. Yang mana diketahui KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dilaporkan hilang kontak saat berlayar di Laut Jawa Minggu 13 September 2026 dini hari. Sebanyak 16 korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke daratan melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi tadi. Dan kini jumlah korban selamat menjadi 122 orang, sedangkan korban meninggal dunia bertambah menjadi 7 orang. Dan proses evakuasi korban kecelakaan KM Virgo pun masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dan sebelum mengalami kecelakaan, awak KM Virgo Transport 8 sempat menghadapi cuaca buruk. Beberapa waktu kemudian kapal mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari. Namun menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, saat izin diterbitkan, kondisi cuaca berdasarkan pantauan BMKG dinilai memungkinkan untuk pelayaran. Dan KM Virgo Transport 8 juga telah mendapatkan izin berlayar dari KSOP Surabaya sebelum bertolak menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Terkait faktor penyebab kecelakaan sendiri, dinilai seluruh aspek mulai dari kondisi teknis hingga kelayakan kapal perlu diperiksa, bukan hanya faktor cuaca saja. Maka dari itu kondisi cuaca yang berubah-ubah di Laut Jawa seharusnya sudah menjadi pertimbangan dalam memastikan kesiapan kapal.

terbaik kamu. Nah, ada lagi nih informasi terakhir dalam informasi lokal kali ini terkait akan karhutla di Kabupaten Kota Baru belakangan terus meluas ya. Yang terbaru, kebakaran lahan luas terjadi di kawasan Desa Sungai Nipah, Kecamatan Kelumpang Selatan yang bertahan hingga 3 hari. Warga setempat yang terus memadamkan api mulai membesar sejak Jumat 11 September 2026 siang. Mulai saat itu pula tim gabungan berjibaku turun ke kawasan perbatasan Desa Sungai Nipah, Desa Pantai Baru, dan Desa Bumi Asi ini. Mulai dari jajaran Polsek Kelumpang Selatan, BKSDA Kalsel, Manggala Agni, pemerintah desa hingga masyarakat sekitar. Itulah tadi informasi-informasi teman Pro 2 terkait akan informasi lokal di WUSH kali ini. Tetap setia terus di Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini teman Pro 2 berkenaan tentang update KM Virgo yang mana ada 114 korban ditemukan, sektor pencarian semakin dipersempit. Yang mana tim SAR gabungan mengkonfirmasi sebanyak 114 korban KM Virgo transport 8 yang telah ditemukan hingga Senin 14 September 2026. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat, sedangkan 6 orang lainnya meninggal dunia. Sebanyak 86 korban telah berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jumlah tersebut bertambah setelah KN Laksamana 241 dan MT Mauhau tiba di Pelabuhan Trisakti pada Senin pagi tadi. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandi, mengatakan kekuatan personil gabungan terus ditambah pada hari kedua operasi. Lebih dari 600 personil dan dari berbagai unsur dikerahkan untuk mengoptimalkan pencarian di perairan Laut Jawa.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Disampaikan juga bahwa SMP Negeri 8 Banjarmasin mulai kembali menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Setelah mendapat edaran surat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mulai Senin 14 September 2026 dan seterusnya, setelah satu minggu menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat terpaparnya kabut asap dan juga menetapkan jam masuk pada pukul 9 pagi dengan imbauan agar peserta didik menghindari paparan kabut asap pagi. Kebijakan ini disampaikan melalui pengumuman resmi sekolah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dalam proses pembelajaran sekaligus memperhatikan kondisi kesehatan dan kualitas udara. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah menghimbau seluruh peserta didik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 6M plus 1S serta memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id, Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Selatan Kartoyo meminta adanya kepastian regulasi terkait kelayakan kapal sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang. Hal ini disampaikan menyusul musibah KM Virgo Transport 8 yang menjadi perhatian terhadap aspek keselamatan transportasi laut. Kartoyo menyayangkan informasi mengenai usia KM Virgo Transport 8 yang disebut telah mencapai sekitar 40 tahun. Menurutnya, usia armada perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan berlayar. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Pradua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pradua, selamat sore. Senang sekali bisa menemani kamu di sore hari ini di WUSH. Waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Thank you banget loh ya buat kamu yang masih selalu setia di Pradua RRI Banjarmasin. Dan tidak ketinggalan juga, acara sore hari ini bisa disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Pradua Banjarmasin. Kalimantan Selatan yang menjadi rumah kita teman Pradua ya, mungkin akhir-akhir ini merasakan ketidaknyamanannya apalagi terkait akan kebakaran hutan dan lahan ya teman Pradua. Masyarakat juga dapat menghadapi berbagai tantangan di tengah situasi seperti ini. Para relawan emergensi juga hadir untuk membantu berkoordinasi, memberikan dukungan yang menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi keadaan darurat ini. Dan tentunya hal ini akan berbicara bersama dengan tim Emergency Response Basnas dengan tema Peran Relawan Emergency Response dalam Penanganan Karhutla. Satu langkah relawan, sejuta harapan untuk Kalimantan. Apa yang sebenarnya peran relawan emergency response itu? Terus juga mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka mempersiapkan diri? Lalu bagaimana masyarakat dapat ikut berkontribusi nih ya, tanpa menambah resiko di lapangan? Nah, kita akan sapa dulu narasumber kita di sore hari ini yang sudah hadir di Studio 2 Pradua RRI Banjarmasin. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabarnya nih mas-mas-mas yang ada di studio kali ini? Masih ada tiga, jadi sapanya mas-mas-mas gitu ya, teman Pradua ya. Semoga pada sehat nih ya hari ini ya, bisa hadir langsung ke Studio 2. Terima kasih loh sebelumnya. Oke, aku pengen sapa Mas Ilyas dulu. Halo, selamat sore Mas Ilyas.
1: Selamat sore, Kalinda.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Aktivitasnya hari ini sudah ada yang dilakukan sebelum hadir ke Studio Pradua?
1: Aktivitas hari ini lebih santai aja, okay. Jadi Senin santai dari saya, okay. Gitu.
0: Terus kita ke Mas Denny tadi ya, sapaannya. Apa kabar Mas Denny?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mas Denny ini selaku koordinator divisi Diklat ya. Terus ada Mahbub Aramili, panggilannya Mas Bob tadi ya. Apa kabar Mas Bob hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Nah teman Pro 2, sesuai dengan tema kita sore hari ini tentang peran relawan emergency response dalam penanganan karhutla untuk Kalimantan. Yang mana mungkin hari ini entah kerasa atau tidak kerasa ya, tapi di Banjarmasin hari ini tuh tidak separah yang kemarin-kemarin mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Alhamdulillah juga dari tingkat sekolah juga yang sebelumnya PJJ hari ini udah pada tatap muka ya. Besar harapan kita semua untuk karhutla bisa segera teratasi gitu ya, kita bisa beraktivitas kembali normal lagi.
3: Insyaallah.
0: Amin. Oke. Ngomongin soal emergency response nih, dalam konteks bencana nih sebenarnya seperti apa sih? Apakah yang hanya terjun ke lapangan apa saat terjadi karhutla atau bagaimana? Boleh dijelasin nih ke teman Pradua. Silakan Mas Bob.
3: Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih untuk Pradua, untuk teman-teman semuanya. Para pemuda Banjarmasin yang sangat-sangat luar biasa sekali. Untuk kita melihat sendiri pengertian dari emergency response itu adalah tanggapan darurat. Dan tanggapan darurat ini sendiri bukan hanya pada saat terjadinya sebuah bencana, tapi bagaimana kita menangani dan evaluasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadinya kebencanaan tersebut. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut kan tidak hanya kita terjun terus pada saat, contoh pada saat ini kejadian bencana.

0: tapi masyarakat yang terdampak juga kita harus perhatikan, harus tanggulangi juga. Untuk kegiatan-kegiatan kita dari relawan itu sendiri membantu beberapa waktu yang lalu kita juga ada beberapa kegiatan seperti pembagian masker, oksigen dan segala macamnya dalam rangka untuk meringankan hal-hal yang mungkin saudara-saudara kita yang ada di lapangan itu terdampak akibat dari asap itu sendiri, Mbak.
1: Oke, jadi lebih ke tanggapnya langsung ya?
0: Tanggapnya langsung.
1: Oke. Nah, terus bagaimana peran tim emergency response sendiri nih ketika terjadi karhutla yang udah hampir sebulan ya?
0: Untuk dari teman-teman sendiri, ada yang terjun langsung ya, terjun langsung dalam penanganan di lapangan. Kemarin kita ada terjun di Liang Anggang juga bersama teman-teman dari BPK juga, yaitu bantu serta untuk penanganan pembagian masker dan oksigen untuk saudara-saudara kita, teman-teman BPK dan dari pemadam dan segala macam. Yaitu ada pembagian juga susu sebagai untuk penanganan supaya ya tidak meringankan dari pernapasan mereka itu sendiri dan termasuk juga oksigen.
1: Oke, jadi bantuannya tuh lebih ke masker gitu ya?
0: Masker, makanan minuman, dan itu terjun langsung juga untuk pemadaman juga, Mbak.
1: Oke, jadi memang dibagi-bagi ya?
0: Betul.
1: Perannya itu untuk tim emergency response ini ya?
0: Betul sekali, Mbak.
1: Biasanya ada berapa tim ketika terjun ke lapangan? Apakah terjun ketika bersamaan ada yang langsung tupoksinya yang bagian penanganan untuk karhutlanya, ada yang pembagian masker, atau mungkin ada juga yang berperan untuk tim yang khusus membagi makanan, atau bagaimana biasanya pembagian tim dari emergency response ini sendiri ketika terjadi karhutla ini?
0: Terima kasih. Untuk yang tim-tim itu sendiri udah dari sebelum kita terjun ke lapangan, kita kan sudah ada briefing dulu untuk penanganan tersebut. Ada yang teman-teman ikut serta, terutama yang laki-laki, ikut serta ke terjun ke pemadaman. Jadi bersama-sama BPK ikut serta ke lapangan. Untuk teman-teman yang mungkin bisa membantu di kesehatan, di pembagian masker, ada juga yang di tepi sisi, di tepi jalan yang ada untuk pembagian masker. Juga mungkin untuk teman-teman yang minuman, ada yang membagikan minuman, ada yang membagikan oksigen juga. Mungkin kan teman-teman yang dari BPK penanganan kebakaran itu kan tentu ada yang kelelahan. Ada mungkin napas sudah sedikit kurang, itu kita bantu juga ada teman-teman yang lain juga untuk penanganan itu dari P3K gitu, Mbak.
1: Oke. Kalau boleh tahu emergency response sendiri tuh ada berapa banyak sih orangnya? Apakah sudah ada keanggotaannya atau bagaimana gitu? Soalnya kan dengan adanya pembagian-pembagian tim ini berarti banyak dong mayoritas yang tergabung dalam emergency response sendiri, Bang Mas Bob.
0: Ya, untuk di kami, Mbak, di kami itu sendiri kan yang menjadi relawan yang tergabung di kami itu sendiri itu dari semua bidang.
1: Okay.
0: Ada semua bagian, ada semua yang ingin ikut serta mempunyai jiwa kemanusiaan, ikut serta untuk meringankan masyarakat. Ada yang punya keahlian dalam bidang keahlian dalam bidang pemadam kebakaran, ada juga yang teman-teman yang dulu mungkin waktu dia zaman dia kuliah ada yang biasa terjun langsung dalam penanganan kedaruratan. Ada mungkin teman-teman yang dulu PMR atau KSR yang tergabung dengan kita juga dalam penanganan kedaruratan kesehatan, ada juga demikian, Pak. Jadi udah insyaallah seperti kita memang sih tidak serta merta terspesialisasi, tapi terdidik dan terlatih dalam penanganan tersebut. Dan juga kita kan di kami juga ada yang melakukan evaluasi hal tersebut dalam struktur organisasi kami gitu loh, Mbak.
1: Oke, ini kan ada juga sebagian relawannya memang langsung terjun ketika akar hutla ya. Kalau terkait dengan pelatihan tadi yang sempat dibahas sama Mas Bob sendiri, ada pelatihan-pelatihan khususkah sebelum mereka terjun untuk langsung ke lapangan dalam penanganan karhutla sendiri, atau mungkin ketika pas mau turun baru ada pelatihannya, atau bagaimana sistem pelatihan sendiri, boleh dijelaskan?
2: Oke, baik, Mbak Linda atau Kalinda, untuk pelatihan sendiri kita memang ada. Jadi sebelum kebencanaan itu kita dibekali dengan ilmu-ilmu dulu, pelatihan-pelatihan dasar-dasarnya dulu nih. Yang pertama mungkin ada first aid, pertolongan pertama, kemudian ada juga water rescue, kemudian pemadam kebakaran juga ada. Jadi sebelum kita terjun kita dibekali dulu dengan aksi-aksi, dari mana jangan sampai kita yang menolong kita yang ditolong, nah, seperti itu.
1: Benar.
2: Nah, jadi kita harus safety dulu, kemudian dari perlengkapan pun juga atribut itu sangat penting. Sebelum ke lapangan kita harus siapkan baju, kemudian sepatu boot, masker, helm, dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, jadi memang tidak sembarangan juga yang ketika diterjunkan ke lapangan ya. Karena keselamatan yang menolong pun juga ya harus tetap diutamakan.
0: Ya, prinsip penyelamatan juga.
1: Ya, betul sekali Mas Bob. Oke, Tuan Prado, sebelum kita lanjut lagi membahas tentang peran relawan emergency response dalam penanganan karhutla untuk Kalimantan sendiri, jangan kemana-mana. Setia terus di Prado RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Masih bareng sama Mas Ilyas, terus juga Mas Denny dan juga Mas Bob ya di sore hari ini. Nah, Mas Ilyas sendiri kan selaku ketua Korwil Kesatria Kalsel. Kalau tadi kita sempat dengar penjelasan dari Mas Bob terkait tentang tim emergency response gitu. Nah, kalau Kesatria Asar Humanity itu apa sih, sama aja ya tadi penjelasannya atau gimana? Boleh dijelasin lagi nih. Tadi belum sempat kenalan lebih jauh kita ternyata ya. Oke, boleh nih Mas Ilyas.
1: Baik, teman Pro 2, jadi Asar Humanity ini adalah lembaga amil zakat nasional, Kak. Kemudian Kesatria ini Kesatuan Aksi Relawan Indonesia, di mana ini adalah tim relawannya dari Asar Humanity, seperti itu. Jadi kita masih subholdingnya dari Asar Humanity, seperti itu.
0: Oke, untuk wilayah Kalimantan Selatan ya.
1: Betul.
0: Oke, nah udah kenalan nih teman Pro 2 ya, udah jelas juga ya pengenalan kita pada sore hari ini. Tapi kalau boleh tahu, ini terbentuknya bagaimana sih? Boleh diceritain sedikit juga nggak sih, Mas Ilyas, gitu terbentuknya tim emergency response Kesatria Asar Humanity ini tadi?
1: Baik, Asar Humanity ini berdirinya itu November 2018. Kemudian Kesatria masuk di Kalsel itu kita baru tahun ini.
0: Baru tahun ini
1: okay. Betul. Karena kemarin kita juga di lembaga sebelumnya, kemudian kita gabung ke lembaga sini dan diajak untuk kolaborasi seperti itu. Nah, kemudian kita diajakin untuk join dengan Kesatria ini. Dan alhamdulillah teman-teman juga bersedia, dan kita lihat bagus nih untuk kedepannya seperti itu, membantu masyarakat Kalimantan Selatan.
0: Oke, jadi untuk Kesatria Asar Humanity ini sendiri, karena ini baru banget di tahun 2026 ini ya?
1: Betul, baru jalan 6 bulan kurang lebih.
0: Oh iya benar ya. Baru 6 bulan berarti dari bulan April?
1: Betul, dari bulan April.
0: Oke, jadi setelah lebaran ceritanya ya. Oke. Jadi langsung Mas Ilyas yang ditunjuk gitu ya, selaku ketua untuk Kesatria di wilayah Korwil Kalimantan Selatan ini.
1: Betul, langsung saya sendiri dan atas teman-teman dari 13 kabupaten kota juga ditawarkan, tapi tetap untuk bersedianya langsung ke Mas Ilyas aja seperti itu. Untuk koordinasinya, betul.
0: Itu jadi sebelumnya tuh untuk gabung ke Kesatria Asar Humanity itu sendiri, Mas Ilyas, apakah ada pengrekrutan atau yang sudah tergabung dalam tim emergency response itu bisa tergabung dalam Kesatria Asar Humanity, atau bagaimana sebelumnya terciptanya nih yang akhirnya relawannya alhamdulillah semakin banyak gitu ya?
1: Ya betul, sebelumnya kita awal mulanya itu dari setelah lebaran, kemudian ada program kurban. Nah, berbagi kurban itu di Kalimantan Selatan, dari Asar Humanity ini mengontak kita di Kalsel bisa membantu dari mereka membagikan daging kurbannya seperti itu di 13 kabupaten kota. Kemudian setelah itu reportnya bagus, alhamdulillah, kemudian diajakin lagi untuk menjadi Kesatria Kalsel tadi. Nah, kemudian dari itu saya ngajak teman-teman, kita buka open recruitment. Kemudian kenalan dari relawan sebelumnya juga, dan mereka bersedia untuk gabung seperti itu. Karena ini lembaga yang juga besar, dan organisasi yang juga besar, dan insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi untuk Kalimantan Selatan.
0: Oke, untuk Mas Bob dan Mas Denny sendiri, jadi memang bersama-sama di 6 bulan ini bersama Mas Ilyas dong ya, dalam Kesatria Asar Humanity ini.
2: Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Jadi ya seperti kata Mas Ilyas tadi kan, dari Idul Adha, Idul Fitri kemarin kita ya sering kongko-kongko itu loh, Mbak.
0: Nah,
2: walaupun jenggot tidak putih, tapi kita tetap kumpul-kumpul, Mbak. Teman-teman seperti ini, Mas Ilyas nawarin, ini ada Asar Humanity nih dari dari Jawa, dari Jakarta, mau ikut nggak gitu. Nah, itu apa pergerakannya seperti apa gitu kan, kemanusiaan seperti ini dan relawan-relawan dan segala macam, gitu kan, cobalah ya, kita coba dengan dengan teman-teman yang lain juga ya, menyamakan visi dan misi gitu loh, Mbak.
0: Oke, akhirnya berawal dari ajakan itu dari kongko-kongko. Oh. Akhirnya tergabung dalam Kesatria Asar Humanity ini.
2: Dan juga waktu kegiatan kurban juga kan, kemarin juga kan kita ada kegiatan kurban bawa ke apa?
1: Barabai.
2: Barabai, ya, ke Barabai, ke Hantakan sekarang kan juga. Ya itulah, jadi
1: yang
2: ya semakin menyamakan visi kita untuk kemanusiaan.
0: Oke, Mas Deddy sendiri gimana? Apakah sama ceritanya dengan Mas Bob?
3: Kalau saya sendiri sih lebih mengisi untuk waktu luang saya.
0: Oke.
3: Ya, karena kan saya sebagai mahasiswa gitu. Jadi daripada kegiatan saya yang kosong banget, jadi saya gabung sama mereka gitu.
0: Oke, akhirnya tergerak ikut juga dalam aksi kemanusiaan ini gitu.
2: Dan
0: ya.
2: Dan tadi kan ada Mbak Linda tadi katakan kok semakin besar tuh ya. Dengan kebersamaan ini kita menyamakan visi dan mengatur organisasi kita. Bagaimana sih kita bisa dikenal untuk kaum muda nih, kaum muda Banjarmasin terutama maupun secara Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Ya, kita coba rekrut teman-teman yang dulu pernah tergabung dengan organisasi kita yang dulu, ya coba deh kontak-kontak, oh iya gabung gitu. Dan itu kita juga ada publis IG kita juga, Mbak.
0: Oke, apa Instagramnya tuh, Mas Bob?
2: IG kita di situ bagaimana?
1: Kesatria Kalsel.
0: Kesatria Kalsel,
1: betul.
0: Gitu langsung ya, oke.
2: Dan juga di situ kan ada nomor telepon, ada apa nama alamatnya. Dan mungkin untuk kaum muda Banjarmasin mau ikut gabung bisa lihat di IG kita. Apa sih kegiatan kita? Dan bagaimana sih peran serta kita untuk masyarakat kita? Saya harap sih untuk teman-teman, saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan ini, sing-singkanlah lengan kita, harapan kita untuk memberikan sebuah harapan untuk masyarakat Banjarmasin yang lebih baik.
0: Oke, keren banget Mas Bob. Oke, nah untuk dari sisi divisi nih, masih sama Mas Bob ya, kemitraan gitu. Bagaimana Kesatria Asar sendiri menjalin kerjasama nih dengan pihak-pihak lain Mas Bob, kayak BPBD pastinya kan, terus juga mungkin damkar atau instansi terkait lainnya, itu biasanya seperti apa? Apakah dari kongko-kongko juga nih atau bagaimana? Silakan Mas Bob.
2: Ya, mungkin kongko-kongko itu adalah sebagian jalan, Mbak, ya.
0: Untuk
2: sebagian jalan dalam kita menjalin relasi kita, menjalin hubungan kita untuk lebih ke depan seperti apa. Untuk teman-teman BPBD, kita kadang juga selain kita secara tertulis, secara resmi juga kan, secara resmi juga, dan teman-teman BPK juga kan. Kalau BPK kita juga ada teman-teman di sini yang tergabung di organisasi kita juga ada. Untuk hal-hal yang bersifat struktural mungkin kita secara resmi untuk melakukan surat menyurat, tapi untuk melakukan sebuah kegiatan seringnya sih ketika kita di lapangan. Apa sih yang di lapangan itu kayak kita karutlah nih kan, teman-teman BPD, BPK segala macam nih kan, oh ini loh Mas, yang seperti ini loh, daerahnya di sini, ini lapangannya, hati-hati di sini, dan tolong diperhatikan Mas, hati-hati tanda-tanda alam. Nah itu yang sering kita pembelajaran dan informasi seperti itu dulu dalam hal koordinasi dan segala macam di lapangan. Untuk teman-teman yang tadi Mbak Linda katakan, ada teman-teman BPK atau Basnas juga kan, kita juga ada kerjasama juga secara relationship apapun secara tertulis apa surat menyurat lah seperti itu, Mbak.
0: Jadi secara administrasi lah ya,
2: administrasi ya, maupun ya seperti tadi lah, kongko-kongko juga kan.
0: Kongko-kongko memberikan jalan ya.
2: jalan
1: kebaikan ya.
0: Jalan kebaikan. Betul sekali Mas Ilyas. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan Karhutla kita yang sekarang ini, dari tim emergency response Kesatria Asar Humanity sendiri melihatnya sudah sejauh mana sih terkait akan kondisi kita di Kalimantan Selatan sendiri, Mas Ilyas?
1: Baik, dari gambaran kita kemarin waktu bulan Agustus kemarin parah banget ya, Mbak, kita dari data BPBD. Kemudian dari sekarang pun juga alhamdulillah sudah ada penurunan karena kerja keras dari semua stakeholder yang saya lihat di lapangan, BPBD, Damkar, relawan swasta dan seluruhnya, itu alhamdulillah ada sedikit pengurangan lah Tapi kan tetap kita tetap merasakan dampaknya juga, masih malam kadang masih udah keluar asap gitu pagi. Dan alhamdulillah anak-anak juga sekolah udah pada masuk ya.
0: Iya, betul.
1: Yang sebelumnya di rumah PBJJ betul. Nah, sudah masuk, dan artinya pemerintah juga melihat ini sudah mulai berkurang seperti itu. Tapi tetap kita harus menjaga lahan kita ini biar jangan, namanya masyarakat ya Mbak, kita nggak tahu betul apa namanya, jangan ada disengaja seperti itu. Kemudian kita juga bersedih juga, kemarin ada 3 relawan ya Mbak di Kalimantan Tengah dan Barat gugur gitu, meninggal dunia. Nah, ini kita juga turut berduka cita dan berbelasungkawa atas mereka ini, karena mereka itu kelelahan, kita lihat kelelahan, mungkin terlalu difosir atau seperti apa, dan mereka kolaps mungkin di tempat, dan namanya takdir ya Mbak, kita tidak mengetahui seperti apa. Dan ini juga harapannya jangan sampai terjadi di tempat kita Kalimantan Selatan, jangan ada jangan ada lagi relawan karhutla yang gugur seperti itu. Segitu Mbak.
0: Oke, nah dari yang sudah dilakukan gitu oleh tim emergency response Kesatria Aster Humanity, tantangan terbesar yang dihadapi itu seperti apa sih? Mungkin apalagi Denny selaku mahasiswa juga ya gitu, ketika terjun ke lapangan tuh apakah ternyata di luar ekspektasi gitu? Apakah dikira cuman apa yang terjun ke lapangan bantuin bagiin masker saja, atau mungkin juga melatih secara teori saja, atau bagaimana Denny, boleh jelaskan?
3: Untuk tantangannya sih kita pertama sih kita harus mengamankan diri sendiri lah. Yang paling pertama kan sebelum menolong orang itu paling utama kita amankan diri kita dulu, itu dengan menggunakan pelindung diri dan lain-lainnya gitu. Untuk tantangannya sendiri sih ya jagalah keselamatan kita untuk apabila terjun ke lapangan gitu.
0: Oke.
1: Kadang juga wilayahnya itu jarak apinya itu jauh ya. Jadi itu juga kita harus melewati medan yang cukup berat seperti itu, karena ada pohon-pohon yang berduri seperti itu dan lain-lain. Kemudian makanya tadi kita harus safety dari hal juga sepatu gitu, karena tanah kita di Kalsel ini kan gambut seperti itu, jadi apinya itu di area atas udah padam tapi ketika diinjak masih panas gitu. Itu juga jadi tantangan kita ketika ikut dalam memadamkan api tersebut.
0: Oke, kalau Mas Bob sendiri tantangannya bagaimana saat kejadian karhutla yang sekarang ini di Kalimantan Selatan?
2: Ketika ini Mbak, kalau kita melihat sih, kalau air sih kadang-kadang ada ya, ada, tapi kan semua itu relatif. Dan juga teman-teman juga kadang sudah mempersiapkan unit-unit mereka dengan air yang ada. Tapi kadang-kadang juga ketika kita terjun, ketika kita terjun ke lapangan malam kadang-kadang itu Mbak, kalau teman-teman yang sering terjun malam, kegiatan malam, terutama teman-teman dari aparat, tanda-tanda alam yang harus kita benar-benar perhatikan, ya kan? Jangan sampai ketika kita terjun, yang tadi sudah disampaikan dengan Mas Ilyas, dengan Mas Denny juga, kita mengabaikan keselamatan diri kita. Kita menolong orang lain, tapi kita mengabaikan keselamatan diri kita dengan keadaan-keadaan yang sudah seperti misalnya kita melihat tanah gambut ini agak sedikit lembek. Kalau kita paksakan ke depan akan terpelosok. Dan ada bara-bara di bawah itu yang kadang-kala sedikit tertutup oleh gambut tanah kita itu sendiri, dan juga asap yang tebal itu. Jadi kalau kita tidak hati-hati terperosok, terlalu berhati-hati juga kita air yang kita mau semprotkan juga tidak mengarah gitu, Mbak. Jadi perlu kehati-hatian dan keselamatan diri kita, dan juga awas terhadap potensi-potensi yang di lapangan. Jangan sampai semua itu membahayakan diri kita dan teman kita, rekan kita yang lainnya.
0: Oke, makanya sebelum terjun tuh makanya harus ada pelatihan dan diikuti ya, Mas Bob ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana teman Pro 2, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.
4: kamu masih bersama Pro 2.
5: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
4: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu di segmen akhir kita. Kita langsung aja pengen tanya juga nih kepada tim emergency response Kesatria Asar Humanity terkait akan kira-kira masyarakat tuh bisa bantu apa sih gitu di kala karhutla sekarang ini gitu kan. Hal sederhana apa yang bisa dilakukan gitu, setidaknya bisa meminimalkan terjadinya karhutla lagi di Kalimantan Selatan. Boleh nih Mas Ilyas, Mas Dini, atau Mas Bob, silahkan.
1: Baik, teman-teman Pro 2, jadi masyarakat Kalimantan Selatan, untuk mengurangi ini, jadi kita dalam hal ini kita jangan membuang untuk rokok nih. Kalau lagi jalan misalkan ini, tolong jangan, dan dalam hal kepolisian juga sudah nggak boleh ya kita untuk berkendara. Nah, tapi ini juga harus diperhatikan, kadang masih ada masyarakat yang jahil seperti itu. Kemudian jangan membakar sampah di sekitar rumah seperti itu, takutnya bara api ini kan ketiup angin,
0: iya, betul,
1: kemudian jatuh di semak-semak. Nah, kalau orang Banjar sahabat-sahabat itu,
0: iya.
1: Nah, nanti ketika ada angin mereka itu bara akan membesar seperti itu. Kemudian juga jangan sampai ada ini bakar-bakar tadi juga. Dan hati-hati untuk air juga, kan saat ini udah mengering ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau bisa kalau ada sumur terdekat-dekat rumahnya itu jangan sampai kering, dan nanti itu juga membantu untuk pemadaman seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin terakhir pesan dari tim emergency response Kesatria Asar Humanity kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Silakan. Boleh Mas Bob.
2: Terima kasih untuk masyarakat Banjarmasin, terutama kaum muda sekalian, saudara-saudaraku. Untuk keselamatan, singkingkan, bantulah saudara-saudara kita, singkingkanlah lengan kita, sedikit bantuan kita untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Dan untuk masyarakat Banjar, pada saat ini kita mengalami sebuah bencana yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita mengalami kebakaran hutan dan juga kekeringan. Mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama saudara-saudara kita untuk menjaga, jangan sampai kebakaran-kebakaran itu menyebabkan bencana yang sangat luar biasa bagi keluarga kita maupun saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudaraku, keselamatan adalah untuk kita bersama, dan mari kita jaga bersama. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Bob, Mas Ilyas, ya, Mas Reni juga sama-sama, yang udah mau hadir berbagi pengetahuannya juga kepada teman Pro 2, informasinya juga semoga bisa bermanfaat di sore hari ini. Oh ya, tadi juga boleh disampaikan nih buat Kesatria Asar Humanity nih. Kan aku sempat tanya juga di balik layar ya, boleh sedikit info ya teman produk, bisa nggak kalau menghubungi mereka nih gitu ketika ada urgensi gitu misalnya gitu kan, bisa menghubungi kemana Mas Ilyas?
1: Baik, bisa menghubungi ke nomor saya pribadi juga boleh, di 0822 5-nya 5 kali 416. Jika teman-teman ada info apa di sekitarnya bisa hubungi kami. Kemudian jika ingin bergabung juga menjadi relawan Kesatria Kalimantan Selatan juga boleh. Kemudian bisa lewat Instagram kami Kak, di Kesatria Kalsel seperti itu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih ya
1: terima
0: Mas
1: kasih
0: Ilyas,
1: banyak.
0: Mas Denny, Mas Bob juga. Dan pastinya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay tune di sore hari ini. Jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2, silakan yang mau request lagu favoritnya di request time sore hari ini bersama Linda. Gabung aja langsung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin sore hari ini ya. Langsung kita puterin lagu darinya Sria Selalu, yang darinya Niji Rahasia Hati. Terus ada Nang Boy yang request lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Espresso.

Oke, kita lanjut ke requestan dari Nyayan yang request lagunya Overnight kita lewati berdua. Dan Pia yang request lagunya Jazz bersamamu. Tunggu apa lagi yang belum gabung ke TikTok? Sekarang banget harus gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin buat request.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Request time.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan nih, mau cepet, mau gercep gitu ya, bisa langsung ke TikToknya RRI Prodi Banjarmasin, request sama Linda di live TikTok kali ini. Lanjut kita ke requestan Pia, lagunya Jazz Bersamamu. Dan ada Syarifah yang di Melaba, katanya jauh banget ya, yang request lagunya Mahalini, Kisah Sempurna.

Roy Duera di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut, Kalinda gimana hidup dikelilingi Gen Z 5 orang itu? Ah, sangat luar biasa sekali. Oke, kita puterin dulu lagunya Gendrawari Teramini ya, requestan darinya Kimpul. Sama lagu dari Hamdani Gani yang request lagunya Al Ghazali Amnesia.

Oke, kita lanjut ke requestan darinya. Siapa nih tadi yang udah request namanya? Masih ada nggak orangnya nih? Handini Handono. Masih ada nggak Handini Handono? Kalau nggak ada, kita skip nih lagunya. NGKA, masih ada nggak yang request lagunya Nabila Takia? Yang judulnya, apa nih? Tak Semudah Om Pimpa. Oke, kita lanjut ke WhatsApp. Ada Bahrum. Yang request lagu siapa nih Bahrum nih? Lagunya, oh Tiara Andini. Tiara mana Tiara? Lagu, oh bukan nih Arsi deh kayaknya pertamanya. Lagu pernikahan kita. Oke, kita puterin Arsi Widianto dan Tiara Andini ya. Lewat lagunya, lagu pernikahan kita. Terus ada Maria yang request lagunya Sabrina Leanor. Terus ada Cimi juga yang request lagunya Sabrina Leanor. Selesai.

Akit One Pro 2, dua lagu terakhir yang di request di WhatsApp pada sore hari ini. Ada requestan darinya, ini ya, Lara Purnamasari yang request lagu David Guetta, Titanium.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep neurolinguistic programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kami Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
2: Kamu masih bersama Pro 2. Terbaik.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Prodi udah stay tune di sore hari ini sampai dengan ini malam bareng sama Linda. Tapi tenang aja, keseruan gak cuma sampai di sini karena selain bakal ada Febri yang nemenin kamu di STMJ. So, keep stay tune terus di Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM. Teman.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Kita udah di jaga malam barengan aku Febri, teman-teman. Kali ini tentunya bakal ditemani dengan hal-hal yang seru-seru banget. Seru-seru banget ya, termasuk dari lagu-lagu terbaik buat kamu, buat teman-teman semua, teman Pro 2 di 95,2 FM digital streaming maupun di mana aja kamu berada. Yang jelas teman-teman, buat yang mau keluar jangan lupa maskernya, karena masih terasa nih ada bau-bau asap tadi yang juga di daerah, tadi aku daerah Pal-Palan sana ya, daerah Pal-5 kesana, itu jujur terasa banget dari kabut asapnya. Gak tahu sekarang daerah sana, karena tadi aku kebetulan berangkat ke RRI-nya gak dari situ, tapi dari daerah mana ya, Pekauman ya, Pekauman, Ramayana dan sekitarnya. Nah di situ sih aman, cuman tetap aja bawa aja teman-teman, gak ada salahnya kalian sediain masker sebelum kabut menyerang. Gak cuma sedia payung sebelum hujan ya, tapi juga sedia masker. Anyway, selain kita bakal ketemu dengan lagu-lagu yang terbaik banget buat kamu, kita bakal juga ketemu dengan komenin dan program-program lainnya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal bahas apa, ditunggu aja teman Pro 2.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak kalau ada sebuah wacana dari pemerintah di mana WNI yang sudah berusia 17 tahun ternyata akan otomatis dapat rekening dan saldo 50 ribu. Menarik nih. Karena ya memang

atau tidak? Karena lumayan banget teman-teman, tiba-tiba kan kita kalau buka rekening juga harus ada saldo yang tertahan. Nah ini udah ada nih teman-teman, dan bahkan udah langsung dapat. Nanti kita bahas, tapi buat kalian yang mungkin pengen komen-komen, boleh banget di save dulu nomornya di 0811 5111420. Buat kalian yang pengen gabung-gabung dan ngobrol-ngobrol di WhatsApp ya, WhatsAppnya Pro 2 tuh. Atau mau lewat media sosial kita juga bisa di RRI_Pro2Banjarmasin Instagram maupun TikTok. Itu sama namanya teman-teman, jadi boleh banget langsung aja meluncur ke direct message-nya. Kita bakal ketemu sama lagu lainnya. Sebelum aku jelasin dulu terkait hal ini, yakni Weni yang sudah berusia 17 tahun ini bakal dapat rekening dan saldo Rp50.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi

multimedia yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, ayo.
2: Mampu, mampu.
4: Sebegah amat kah buat sepeda motor tuh?
2: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
3: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Jadi teman-teman, di malam hari ini dikomenin lebih tepatnya warga Indonesia, ini kabarnya yang berusia 17 tahun akan segera berhak menerima rekening bank dengan saldo awal Rp50.000. Ini inisiatif yang merupakan upaya dari pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemuda Indonesia untuk mulai mengenal pasti perbankan dan mengelola keuangan mereka sejak usia dini. Sekarang tuh masih nggak ya teman-teman ya? Kalau dulu waktu aku kecil itu ada tabungan-tabungan yang memang dikelola oleh guru. Jadi kayak kita nabung 1.000, 2.000, pokoknya ada buku tabungannya lah kayak gitu. Buku tabungan tuh masih ada nggak ya teman-teman ya? Nah, kalau sekarang ini nih ya mungkin karena zamannya udah digital jadi perlu ada rekening dan lain sebagainya. Nah, saldo awal Rp50.000 ini akan dibiayai melalui APBN teman-teman atau anggaran negara. Nah, kalau program ini mencakup sekitar 200 juta orang, berarti pemerintah mungkin memperkirakan anggaran yang diperlukan dapat mencapai sekitar Rp11 triliun. Rekening ini dirancang disediakan bersama dengan penyerahan kartu KTP atau kartu ID nasional kita dan pemerintah sendiri bekerja sama dengan Dukcapil mempersiapkan data penerima. Nah, saldo ini Rp50.000-nya juga dapat ditarik teman-teman ternyata oleh pemegang rekening. Nah, sementara untuk yang bank yang terlibat ini datang dari BRI dan juga BSI yang masih diharapkan terlibat dalam program ini. Sementara pemerintah masih mempersiapkan detail teknis dan juga jadwal pelaksanaannya teman-teman. Gitu toh. Siapa tahu buat kalian-kalian menurut kalian ini bagus atau kayak mungkin ada sesuatu yang kurang. Boleh banget ya komen-komen di 0811-5111-420 atau bisa juga tuh via yang namanya media sosial kita yang perlu dan wajib kudu banget di follow di 0811. Kok no di 0811 lagi sih? Di RRI_Prodo Banjarmasin teman-teman Pro 2.

0: 81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Republik Indonesia hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta, dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

masih ngobrolin terkait WNI ya teman-teman, atau warga negara kita sendiri yang nantinya kalau berumur 17 tahun itu bakal dapat yang namanya, ini masih wacana, mendapat rekening dan juga saldo Rp50.000. Nah, dari beberapa teman-teman nih yang udah aku kutip dari Fakultif, ada dari WNDA underscore FP, yang udah 20 tahun ke atas dibebasin biaya admin juga gak apa-apa, Pak. Ya, walaupun 2.500 dulu berapa, cuman kadang-kadang enggak, berapa ya biaya admin ya? 4.000 kalau enggak salah ya, atau berapa, pokoknya beda-beda deh masing-masing kartu deh. Dan boleh banget, Pak. Enggak apa-apa. Terus jadi dari Ceta juga. Berarti diwajibkan buat buka rekening langsung dong. Mungkin ya, karena kan dari wacananya ya, teman-teman. Kita tuh kayak dari bikin KTP itu tuh udah langsung dapat rekening kayak gitu. Enggak tahu sih nanti banget apa, karena juga masih belum ada kabar dan informasi yang lebih lanjut. Dan ini dari teman-teman ada nih dari Iza sama DJRYZ. Ini sama-sama nih. 50.000 dapat hikmahnya doang. Apaan 50.000 makan kucing aja enggak? Ya alhamdulillah juga teman-teman, 50.000 daripada, kan kita biasanya ada saldo ya kan, saldo awal tertahan kan. Ya udah ada 50.000 lumayan lah, dapat lah kayak gitu. Tapi jujur ini mungkin konsepnya tolong dimatangkan lagi. Karena masih belum tahu nih, belum fix juga kayak dari banknya apa, terus juga apakah dari rekening ini langsung nyampur ke KTP kah atau kayak gimana, kita belum tahu ini. Jadi kita ya doain aja lah, semoga memang wacananya sebagus itu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Ya itu dia teman-teman ya, kita udah bahas-bahas terkait malam hari ini WNI yang ternyata ada wacananya kalau udah berumur 17 tahun teman-teman itu bakalan dapat rekening, otomatis dapat rekening dan saldo 50.000. Tapi ini masih digodok lagi ya sama pemerintah. Kita lihatlah nanti ke depannya. Anyway, kita bakal balik lagi teman-teman tapi jam 8 ini. Kita ketemuan dulu sama Produ Jakarta, bakal ada music live chat ya, tentunya malam hari. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95.0 FM, teman terbaik kamu.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari ready.co.id Banjarmasin. Lestari Kartika, 23 tahun, menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 setelah terombang-ambing di tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur tersebut sebelumnya berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin bersama suaminya, dan Lestari mengatakan kepanikan mulai terjadi setelah sejumlah penumpang berteriak dan menyampaikan kondisi kapal yang mulai miring. Ia bersama suaminya kemudian mengambil pelampung dan berusaha keluar dari kapal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari ready.co.id Banjarmasin. Malam kedua pencarian KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa masih menyisakan penantian bagi para keluarga korban. Hingga Senin 14 September 2026, mereka tetap berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menunggu informasi terbaru dari proses pencarian. Salah satu keluarga korban, Ahmad Romi, mengatakan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian mengenai keberadaan dua anggota keluarganya. Informasi terkait kondisi keberadaan keduanya masih menjadi harapan yang dinantikan oleh keluarga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin memperkirakan kondisi cuaca perairan pada Senin 14 September 2026 pukul 10 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 knot pada pukul 10 hingga 21 WITA, kemudian 15 hingga 20 knot hingga pukul 24 WITA. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin, Otaweli Jenitalo, mengatakan arus laut secara umum bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 0,4 hingga 0,9, dan perubahan arah kecepatan arus ini terjadi setiap jam dengan peningkatan yang perlu diwaspadai pada sore hari. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkap bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katiara Effendi.
1: Halo.
0: Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
4: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
4: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
4: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda nggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
4: Beda.
0: Beda ya. Banget.
4: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
4: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
4: Karena rapi kan.
0: Okay.
4: Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Yes. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo.
4: Hai.
0: warga Bandung, pinjem dua talentnya hari ini ya. Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo, Kang Adew?
3: Aku dulu, aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti
3: jaga
0: ya?
3: Studio. Nggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
3: Asik. Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya, ini apa, promo sih.
0: Maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Di beberapa titik. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
4: Aku, kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
4: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
4: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
4: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
4: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
4: Sama Kang Adew.
0: Oke.
4: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru.
0: Jadi
4: lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
4: Asli,
0: ya?
4: Asli, kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
3: Bener banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya,
0: bener. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: mikir
3: aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
4: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
4: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana kesini kesana, enggak juga gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
4: Dinikmati.
0: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul.
0: Iya, iya, iya.
4: Berpikir.
0: Bener.
4: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
4: Enggak.
0: Dulu nggak kebayang.
4: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah, itu.
4: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adew udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Dari, iya, di Jakarta, aku di Bandung
0: kan. Oh, beliau ya ini bisa Jakarta. Lah Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
3: Banget gak sih?
4: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak, jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Gimana? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini nggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik nggak gitu, kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
4: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cita gitu ya.
4: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada bufifish owl.
0: Oke.
3: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan. Gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
4: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik recap sales ya.
4: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya.
4: Banyak ngitung.
0: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
4: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya. Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki, beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh
3: iya.
0: Tapi
3: di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Oke. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen, jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna, udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan, yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini. Sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Nempel banget. Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita.
4: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
4: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya pertama

0: radio kamu masih di Prodio FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 Music Live Chat dan masih di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi.
1: Halo.
0: Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara?

0: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik. Dititip pesanin asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
1: Oke.
0: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
1: Oke.
0: Jadi tak ingin terpisah
1: sampai
2: akhir nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
1: Gak kebayang apa-apa selain percintaan,
0: percintaan ya.
2: Tapi aku dan kamu, semua dunia ini gak ada hanya aku dan kamu.
0: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
1: Oke.
0: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita,
1: entah
0: itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
1: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
0: Betul.
1: Ah, itu
0: Diki Abah namanya.
1: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adio berarti untuk lagu ini.
0: Betul.
1: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adio atau Kotiara juga nih?
0: Ini 100% dari beliau.
1: Oke.
0: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
1: Aransemen,
0: lirik dan notasi beliau yang punya.
1: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adio?
0: Ya, karena beliau adalah produser aku.
1: Langsung.
0: Dan pemilik studio.
1: Sejak
0: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
1: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
0: Bener banget, beliau yang support.
1: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adio langsung menghubungi Kak Tiara.
0: Kak Tiara, benar.
1: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
1: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
1: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
1: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
1: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini
1: sama
2: nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
1: nempel.
2: Hafal gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
1: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
0: Aransemen, beda banget.
1: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adio bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
0: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
1: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
0: Aku coba pengen lebih fresh aja.
1: Oke.
0: Pengen lebih beda aja.
1: Oke.
0: Dan yang dikatakan tadi Tiara sekarang kan Butterfly Era ya.
1: Beh, itu.
0: Jadi berbunga-bunga nih.
1: Berbunga-bunga.
0: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
1: Oke.
0: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
1: Langsung.
0: Pengen yang beda aja sih.
1: Oke.
0: Ngebeat gitu.
1: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
0: Nice. Bener banget.
1: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
0: Nah, banget.
1: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
1: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
1: Kalau
2: secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh gak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta, kita gas.
1: Gitu.
2: Cuman pas yeah, kemarin yeah, sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
1: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
1: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
1: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
0: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
1: Rekamannya bareng.
0: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
1: Oke, bikin Tiara, guide.
0: Tiara gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
0: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
1: gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
0: Serius, cepet banget.
1: Sejam, dua jam enggak, selesai tuh.
2: Dua, tiga jam, setengah sesi. Kan satu sesi iya, jam lah. Ini ya selesai
0: dua jaman sih. Dua jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
1: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak banget.
1: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
0: Banyak puisi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
1: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
0: Iya, Roro Jonggrang ini.
1: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
0: Udah dirilis.
1: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
0: 20.
1: 2 Agustus bener ya?
0: Betul.
1: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan, happy one month anniversary.
1: Juli.
2: Happy 2 month anniversary.
1: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
0: Bener banget.
1: Waduh.
0: Baru 1 minggu loh, Kak.
1: 1 minggu ya, langsung.
0: 10 hari, betul. Baru 10 langsung.
1: Gokil.
0: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
1: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pake lagu itu di sosial media
0: bener.
1: Ya.
0: Bener banget ya.
2: Gokil. Aku ya. Aja kaget. Jadi.
0: Dan random lagi ya.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Wah, itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Iya, gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi
0: universal ya.
1: Universal banget kayak, ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
1: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes,
2: gitu.
1: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran enggak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan Kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagu se-happy itu ya, Kang. Ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
2: alhamdulillah
0: yes.
2: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katiara nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas
3: gitu.
0: Udah jadi,
3: wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kang.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adilusius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih, katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV?"
2: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Asik. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya, "Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?"
2: Ah, oke.
0: Okay. Siapa Fadil dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Panjang dikit nggak
0: apa-apa. Boleh. Silakan silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
1: Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
1: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oliver Nicole.
0: Oke. Okay. Nah,
1: waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay, sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
1: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari itu. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
1: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini. Teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
1: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku betul. Masih diusahain ya.
1: Bener. Nggak mau ngejanjiin.
0: Aku ngejanjiin. Oke. Okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu ya, jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fadcan sampai bawah
1: silakan.
0: Tuh.
1: Silakan.
0: Serang tuh. Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Nah, mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti gitu, tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses
3: masih
0: menuju puncak.
3: Betul. Benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
3: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke, gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu
3: kita
0: ya.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
1: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal
2: perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi,
0: menuju puncak gemilang cahaya. Asik. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
3: Lah.
0: Banget. Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Asik. Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga, nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mau Fatnik, mau Onik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik?
1: Lirik
0: video? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Perhatian. Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, kita sudah di jam 9. Udah gabung lagi ya barengan Pro 2 menyermasi setelah tadi ada Pro 2 Jakarta. Netra Dini ternyata teman-teman di Musik Live Chat malam hari ini. Oke deh, kita bakal bahas-bahas sesuatu yang seru di obrolan komunitas atau community talk malam hari ini. Terkait teman-teman, ini mungkin buat kalian-kalian yang penasaran, ada gak sih komunitas-komunitas musik tradisional di Indonesia? Nah ada ternyata teman-teman, tapi nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Saya, Fathur Berlianto, Kepala KPKNL Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Community Talk.

Oke, teman-teman Pro 2, di Community Talk malam hari ini, komunitas musik tradisional. Memang sekarang kita udah zamannya musik modern banget ya. Semua-mua genre ya. Kalau mungkin biasanya normal kita bikin apa? Kita bilangnya genre, terus juga dari jenis-jenisnya. Tapi emang lebih banyak kayak ya kita tahu electronical music lah yang mungkin lagi digandrungi, atau mungkin R&B sendiri yang lagi naik di 2026. Nah, beberapa hal yang mungkin jadi menarik adalah ketika teman-teman di musisi-musisi manapun yang mulai mencoba menggabungkan dari ini ya, musik-musik tradisional. Salah satunya ini mungkin shout out to salah satu musisi yang lagi naik juga nih, ada Kecot teman-teman yang dengan lagunya Shawty Cantik. Aku enggak tahu ya bisa masuk ke produk atau enggak, nanti deh aku tanya sama MD kita. Dengan Shawty Cantik itu masukkan musik keroncong. Wah, keroncong hip hopku enggak cuma keroncong protol ya. Darinya Bondan dulu ini ada Shawty Cantik ya, kalau kalian dengerin di DSP manapun asik dan unik banget. Nah, ngomong-ngomong hal tersebut, kayaknya menarik juga kalau kita bahas terkait komunitas-komunitas yang memang mengangkat musik-musik tradisional. Salah satunya teman-teman, Organic Ensemble Music. Ini merawat tradisi dengan aransemen musik kekinian. Jadi ini merupakan komunitas ya teman-teman ya, dari Kota Pekanbaru. Digagas dibilang muda, gak muda banget. Dibilang lama juga gak lama banget, dari 2019 teman-teman, oleh Salim Violin. Waduh, namanya Salim Violin ya. Dengan tujuan menghadirkan warna baru dalam dunia musik tradisional melalui sentuhan aransemen dan juga komposisi yang tentunya lebih dekat dengan kita-kita nih, atau selera masyarakat masa kini. Nah, organik sendiri dari nama mereka itu ternyata memaknai akan sesuatu yang natural, alami, dan juga jujur dalam bunyi-bunyian. Mencerminkan musik sendiri yang lahir memang dari pengalaman kita dan juga dari hal yang pastinya terdalam dari penciptanya. Kita bahas lagi ya terkait organik ensemble ini setelah yang berikut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

masih ngobrolin terkait Organic Ensemble Music, teman-teman. Merupakan komunitas yang ada di Kota Pekanbaru dan dari pendirinya atau Salim Violin, teman-teman. Ini Organic Ensemble awalnya ya dibentuk sebagai wadah untuk mengekspresikan seni musik tradisional dalam kemasan yang lebih segar dan juga modern, teman-teman. Jadi emang ya melalui pemanfaatan media sosial, mereka ini mengeksplorasi dari berbagai kemungkinan musikal di tengah perkembangan industri global, teman-teman. Jadi ya kayak dengan dukungan kualitas rekaman, kemudian konsep aransemen yang kreatif, dan tentunya karya-karya dari mereka sendiri diharapkan mampu menjangkau pendengar yang lebih luas untuk mengetahui bahwa musik tradisional juga bisa beradaptasi dan jadi musik kekinian, teman-teman. Nah, saat ini sebenarnya dari komunitas mereka sendiri itu beranggotakan belasan musisi dengan latar belakang yang beragam banget. Jadi ada yang main biola, akordeon, gitar, gambus, gendang, bebano, keyboard, yang kita kan mereka menggabungkan musik modern ya, keyboard, bass, dan juga alat musik lainnya. Nah, dari komunitas ensemble musik ini juga terbuka buat siapa aja tuh. Nggak tahu ya apakah memang bakal dibikin secara nasional atau enggak. Yang jelas di Kota Pekanbaru sendiri mereka terbuka buat siapa aja yang memiliki kemampuan dan keseriusan dalam menggarap musik tradisional. Siapa tahu kalian ada yang bisa main musik-musik tradisional, ya boleh-boleh aja teman-teman, reach out ya teman-teman dari Organic Ensemble Music. Nah, dari aktivitasnya sendiri, ide dan konsep-konsep ini biasanya digagas oleh Salim Violin atau pendirinya bersama anggota atau teman-teman yang lain. Nah, ternyata untuk pengalaman tampilnya banyak, teman-teman, karena mereka selain komunitas mereka juga memang manggung ya, atau memang mereka entertainer. Nah, jadi di luar kota pun mereka juga pernah untuk manggung seperti itu. Menarik banget nih, teman-teman, konsepnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Community Talk.

Okay, teman-teman Pro 2. Selain emang dari ensemble, udah kayak Avengers ya ensemble. Organic Ensemble Music, teman-teman. Ini ensemble bukan tapi bener sih Avengers kan ensemble juga sebenarnya. Nah, ini ada juga komunitas Angklung Manise Suara dari FOB UGM, teman-teman. Menarik banget. Jadi, memang ya angklung, aku dulu juga pertama kali menurutku alat musik tradisional itu yang pertama banget aku pelajari bukan panting, tapi angklung, teman-teman. Jadi, kalau boleh cerita ya, teman-teman ya. Dulu waktu aku kecil, kalau enggak salah TK deh, taman kanak-kanak, itu ada sebuah persembahan seni ya dari macam-macam dari kelas-kelas yang mana kelas kami ternyata kedapatan buat mainin angklung. Ya asik banget tuh jujur, kayak jadi semua orang kan punya nada, jadi tinggal mainin, walaupun bilang tinggal mainin tetap susah karena anak-anak ya harus belajar ya dulu ya. Nah, angklung teman-teman ini merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat yang mana ada ternyata salah satu komunitas seni yang mewadahi semangat dari simbol angklung yang menghadirkan harmoni tapi juga sebagai kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi ada Angklung Manisnya Suara FOB UGM ini dari 2019 juga, teman-teman, sama kayak Organic Ensemble Music, dan pendirinya sendiri adalah Dharma Wanita Persatuan atau DWP FOB UGM di bawah koordinasi dari Erna Gugup Kismono. Jadi awalnya memang ini mengungkap dari Erna cikal bakal komunitasnya adalah ketertarikan DWP atau Dharma Wanita Persatuan di sana untuk memiliki wadah seni angklung sendiri. Dan akhirnya diajukan ke Profesor Eko Suwardi yang mana saat itu menjabat sebagai dekan FOB UGM. Disetujui, jadilah akhirnya komunitas ini aktif berlatih dan bermain serta tampil dalam berbagai acara-acara kampus, teman-teman. Ini menarik banget ya. Jadi awal mulanya mungkin dari semangat mau kayaknya ibu-ibu sini suka main angklung. Ayo kita lestarikan angklung. Ternyata disetujui, dan padahal bukan dari sendera Tasik atau yang memang seni budaya, ini FOB, teman-teman, atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Okay, masih ngobrolin terkait dari ini komunitas angklung salah satunya teman-teman. Jadi ini dalam setiap sesi latihannya dari anggota angklung Manise Suara FOB UGM mengungkap ya, memang ada tantangan dan kesulitan tertentu dari permainan angklung itu sendiri. Karena beberapa lagu memiliki tempo yang cukup cepat, jadi menantang tuh buat ibu-ibu dari DWP untuk memainkannya. Tapi disitulah letak keseruan dan akhirnya menambah keakraban juga ya, serta kebersamaan antar anggota saat berlatih teman-teman. Jadi memang sampai sekarang untuk anggotanya sendiri itu bahkan latihannya diikuti sampai 150 anggota. Banyak juga teman-teman. Jujur ini bisa jadi jenis world record sendiri ya. Untuk pernah gak ya, kalau gak salah ada deh waktu itu kayak permainan angklung terbanyak apa segala macam. Cuman ini kalau yang dari jenis world record itu bukan dari komunitas ya, seingatku kayak dari mana kayak gitu. Cuman itulah teman-teman, dari jadi banyak sebenarnya, enggak cuma ini, tapi pastinya masih banyak komunitas-komunitas yang memang memperkenalkan dan melestarikan lagi dari budaya-budaya atau musik-musik tradisional itu sendiri. Anyway, kita bakal berpindah segmen teman-teman ke request time jam 10 nanti. Jadi buat teman-teman yang pengen request bisa disiapin lagunya terlebih dahulu, atau kita malam hari sih mau curhat juga, bukan curhat ya, kita mau ngobrol-ngobrol deh temanya terkait ini nih, memperbaiki jam tidur teman-teman. Kalian ngerasa gak sih kayak dalam setahun atau kayaknya dari covid deh, dari covid kemarin itu jam tidur benar-benar berubah, kayak apa, bahkan rusak banget. Aku sendiri udah mulai memperbaiki tapi masih kurang. Nah kalau kalian gimana teman-teman, nanti kita bahas ya di request time sekalian. Emang request lagu-lagu terbaik dan juga yang pengen kamu putar malam hari ini di 95,2 FM.

0: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Favoritmu diputar.
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Pro 2 Request.

Yo, teman Pro 2, baby you the best. Nah, udah ngebawa kita ke request time kali ini. Dan langsung dibuka next-nya sama requestan

Darinya Selina tak semudah home pimpa. Nabil Atak ya, semoga aman ya teman-teman ya, karena kemarin-kemarin jadi RKS kita tuh, aku boleh cerita dikit, agak-agak ada trouble is a friend banget ya, kalau kata Keisha ya. Trouble is a friend, bukan Keisha teman-teman, tapi yang jelas trouble is a friend banget ini. Semoga aja aman ya nanti dari lagunya, tapi kalau enggak berarti lanjut ke requestan Sabrina Lanor, Haha, dan juga Lyodra Pura-Pura. Tadi Selina request Nabila Takia, tak semudah home pimpa. Terus teman-teman berbinar, salah satunya dari mana tadi? Kok namanya gak ada? Dari Dona namanya. Dona yang request Haha teman-teman, Sabrina Lanor. Dan juga Fitriana juga sama request Sabrina Lanor teman-teman dengan Haha. Terus tadi ada AB yang request Lyodra Pura-Pura. Jadi tiga lagu karena khawatirnya Nabila Takia gak bisa, tapi langsung aja kita coba dulu dan check this out semuanya. Buat teman-teman yang pengen request boleh banget di 0811 5111420, dan juga lewat yang namanya live TikTok kita di rr_prodo Banjarmasin. Malam hari ini kalau mau gabung boleh banget kita ngobrol-ngobrol terkait jam tidur yang udah rusak.

Era di Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut, kita ke requestan berikutnya, ini udah full ya. Ini jam, ya ampun, jam 10.13, sorry banget ya buat teman-teman yang mungkin mau gabung. Udah full banget teman-teman, karena nextnya ini bakal ada AB. Tadi yang request Leodra ya, dengan pura-pura, dan juga darinya Laras yang request kacamatanya Afgan. Jelas aja, kita cepet aja, langsung kita puterin dua-duanya. Dan ngomong-ngomong, mungkin sedikit ya teman-teman ya, kalian yang lagi berusaha untuk cepet-cepet tidur atau mau perbaiki jam tidur, ini saatnya teman-teman. Ini jam-jamnya, golden time-nya buat tidur. Jangan sambil nontonin handphone lagi. Gak apa, denger radio gak apa-apa, tapi gak usah dilihat lagi. Biar jadi pengantar tidur aja suaraku malam hari ini. Asik.

Yo, teman-teman Pro 2, siap-siap bergoyang karena bakal ada MMG. My man gue darinya Nakila yang request darinya Sria selalu. Dan aduh, habis dari MMG tiba-tiba langsung The Only Exception nih Paramore, teman-teman. Langsung ada tiba-tiba darinya Dustin ya tadi ya, request Paramore, teman-teman, The Only Exception. Langsung aja kita puterin dua-duanya, so check this out.

Ini adalah salah satu lagu galau yang wajib banget ada di playlist semua orang. Tolong ya teman-teman ya. The Only Exception teman-teman. Nextnya ada Tertawan Hati Audela ya, yang di request darinya Noe. Dan juga wah ini beneran hari ini agak-agak roller coaster dikit ya emosinya ya teman-teman. Kayak habis lagu sedih atau lagu-lagu yang emang nuansanya agak-agak turun, tiba-tiba ada lagu yang up. Kayak habis ini ada Audela Tertawan Hati darinya Noe yang request. Dan setelah Tertawan Hati ada Wiz Khalifa Black and Yellow yang di request Bubble. Langsung aja deh kita puterin dua-duanya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke request berikutnya. Ada Fabio Asher, teman-teman. Dari Zevin ya, tadi request ya, tanpa rasa bersalah. Dan next-nya tadi ada Mai? Mai ya kalau gak salah. Mai yang request Salma Salsabil, teman-teman. Hacu. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya. So, check this out.

Oke, lanjut teman-teman. Ah, ini dia lagunya. Semoga Siren habis ini gabung ya, teman-teman ya. Ini kita akan tradisi seperti biasa ada Nicky dengan Backburner. Sesi Backburner ini kembali ya. Dan juga nanti bakal Nanang yang request Astaga Bercanda dengan Akbar Chalai featuring Mingse. Langsung kita putar dua-duanya, cek this out.

Yo teman pro 2 ya, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada yang request usai ya, Tiara Andini darinya. Aduh, kok aku lupa yang request usai Tiara Andini, teman-teman talang. Oh iya Mako. Untung ada tuh, ada Tiara Andini usai. Tapi sebelum Tiara Andini usai, teman-teman, tadi ada dari Priska katanya salam dari Kalteng Pangkalan Bun, gasan mama di Kalsel Kota Baru. Ya, semoga bisa tersampaikan ya salamnya buat Priska ya, sehat-sehat ya di Kalteng Pangkalan Bun. Dan juga selain Tiara Andini usai, kita ketemuan sama 5 Second of Summer, teman-teman, dengan Teeth yang di request darinya Cek malam hari ini, akhirnya Cek kembali ya.

Nomor 2 sebenarnya kita udah selesai di jam segini. Ada Five Second of Summer Teeth yang lagi berkumandang banget di belakang teman-teman barengan Five Second of Summer juga. Tentunya aku mau say thanks dulu dari teman-teman yang udah request di malam hari ini. Ini masih ada requestan yang lain teman-teman. Habis ini bakal ada requestannya Raden dengan Pamungkas Yakni Putus. Kemudian tadi ada darinya Pia yang request Malik The Essential Pilihanku. Dan juga ada Sugar yang request BTS 2.0. Habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri di 95,2 FM teman terbaik kamu. Kita bakal santai-santai bareng dan tentunya ketemuan dengan lagu-lagu terbaik sampai jam 12 malam nanti. So check this out.

0: Sama game itu, awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
1: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
2: Hindari judi, biar nggak rugi.
3: Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
4: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
5: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.

0: Mitigasi adalah upaya yang memiliki tujuan, yaitu agar dapat mengenali resiko akan datangnya bencana, perencanaan, serta penanggulangan dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai cara mengatasi bencana alam beserta mitigasinya. Guna mengurangi resiko serta dampak dari bencana, ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Langkah awalnya adalah mengurangi dampak dari bencana yang bisa kapan saja terjadi. Contoh kegiatannya, seperti melakukan pemetaan pada wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan yang tahan gempa, penanaman pohon, hingga memberikan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan yang mana akan berpatokan dengan bencana yang pernah terjadi dan mungkin saja terjadi kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa serta kerusakan yang mungkin terjadi pada fasilitas umum. Langkah ketiga mitigasi yaitu respon sebagai upaya untuk meminimalisir bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung pasca bencana. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pemulihan. Langkah ini perlu diambil setelah terjadi bencana, yang mana bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Sobat Pro2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

persatuan dan kepedulian tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.

0: pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ay, mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini bisa nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Senin 14 September 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 15 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, Just Music.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya'as. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kualitas, keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Virus Marburg atau filovirus merupakan salah satu virus paling mematikan dengan angka kematian mencapai 88%. Penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang jarang terjadi. Virus Marburg merupakan satu family dengan virus Ebola. Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi. Gejala penyakit ini mirip dengan malaria, tifus, dan juga demam berdarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Gejala tersebut membuat penyakit dengan virus Marburg sulit diidentifikasi. Berdasarkan laporan WHO, virus Marburg yang berasal dari Guinea Equatorial telah menyebabkan 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kietem. Gejala yang dialami berupa demam, kelelahan, muntah berdarah, dan juga diare.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rari.co.id Banjarmasin. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai mengumpulkan data teknis dan keterangan korban terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pengumpulan informasi dilakukan secara paralel dengan operasi pencarian dan pertolongan yang masih berlangsung, di mana Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama. Meski demikian, keselamatan kru dan penumpang tetap menjadi prioritas utama selama operasi berlangsung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rari.co.id Banjarmasin. Basarnas menunda operasi pencarian bawah air korban KM Virgo Transport 8 pada hari kedua Senin 14 September 2026. Penundaan tersebut dilakukan karena kondisi cuaca dan perairan lokasi belum memungkinkan tim penyelam melakukan operasi secara aman.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rari.co.id Banjarmasin. Basarnas menyebut posisi KM Virgo Transport 8 bergeser sekitar 1,6 mil laut dari titik sebelumnya. Kapal masih dalam kondisi terbalik dan berpotensi bergeser karena terdapat ruang kosong di dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafii Senin malam 14 September 2026 mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala dalam penanganan kapal. Perubahan tekanan dalam kapal badan kapal juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penyelaman. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik.

RR Pro 2 Menyermasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, menyapa kalian dengan, wah, cuaca di luar jujur kayak agak apa ya, agak kayak mau hujan teman-teman. Nggak tahu ya apakah emang belum ada matahari aja atau mungkin berkabut di atas sana. Tapi tadi di RR sih sebenarnya nggak yang keciuman banget bau asap teman-teman. Tapi tetap harus waspada dan tetap harus pakai maskernya. Nah, di pagi hari ini barengan Pro 2 FM, tentu kita bakal ketemu dengan info-info yang pastinya menarik banget buat disimakin. Dari info-info lokal, nasional, internasional, dan juga info tentang kesehatan ya, yang nanti barengan aku Febri, teman-teman, kita akan bahas di jam 6 ini. Terkait nih buat teman-teman yang malam tadi atau dalam, kayaknya kita emang agak kurang tidur ya, bukan agak lagi tapi kayaknya emang udah semua tuh kurang tidur di tahun-tahun kebelakang, kayak sampai 2026 sendiri aku banyak ya kayak nanya-nanya gimana tidur kalian, gimana tidur teman-teman, atau bahkan di live TikTok kita juga kadang-kadang aku tanyain, kayak malam tadi tuh juga kita bahas. Dan ternyata banyak teman-teman yang jam tidurnya tuh berubah atau bahkan kekurangan untuk tidur itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman yang kurang tidur tadi atau bahkan termasuk aku tuh pernah ngerasain kayak badan terasa kayak kok habis kurang tidur dingin ya teman-teman ya, dingin yang notabene nggak nyaman. Dinginnya tuh kayak apa ya, berasa nggak ada energi, nggak ada ya, pokoknya lelah banget deh teman-teman deh. Nanti kita bahas ya terkait hal ini. Aku juga pengen tahu soalnya terkait kurang tidur itu ternyata juga bisa bikin badan dingin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: It be.
1: Nah, teman-teman berdua, pernah gak sih kayak ketika kalian lagi begadang, kurang tidur, mungkin di 1-2 beberapa hari atau mungkin di hari itu pagi-pagi kayak ngerasa badan tuh dingin banget. Padahal teman-teman mungkin ya biasanya kalian pakai AC, pakai kipas angin, ya udahlah kayak biasalah, dingin-dingin biasa. Tapi ini dingin yang anyep. Kayak kerasa banget dinginnya itu, aduh, berasa kuat banget teman-teman. Jadi kayak lebih dingin dari biasanya. Nah, menariknya teman-teman, ternyata dari kurang tidur itu mempengaruhi tubuh yang bertugas mengatur suhu. Makanya bisa begitu. Tapi lebih jelasnya, ternyata teman-teman, ketika kurang tidur, otak itu kesulitan mengatur suhu tubuh. Jadi bagian, mungkin pernah dengar ya teman-teman, bagian otak tubuh itu adalah yang mengatur suhu tubuh adalah hipotalamus namanya. Ini jadi kayak termostat alami. Aku jadi jangan sentuh termostatnya. Aduh, itu tiba-tiba kepikiran di kepala. Tapi saat tidur cukup teman-teman, suhu inti tubuh ini memang mengalami perubahan cara alami sebagai bagian dari ritme tidur dan sampai bangun. Tidur sampai bangun teman-teman. Tapi ketika kita kurang tidur, makanya tuh ada gangguan dan bikin badan kita ya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Makanya akhirnya bangunnya kalian berasa lebih dingin. Bisa aja fasenya yang harusnya udah mulai memanas tubuh, tapi karena kurang jam tidur tadi, akhirnya berasa tuh di tubuh kalian itu jadi dingin. Kayak begitu teman-teman. Jadi kaitannya memang dari otak dan juga mempengaruhi sistem saraf, yakni sistem saraf otonom teman-teman. Ini memang biasanya tanpa sadar kita, dari sistem saraf ini berfungsi untuk mengatur berbagai bagian tubuh. Salah satunya respon ketika menghadapi suhu dingin. Banyak ya teman-teman ya, dan kita ternyata dari ritme tubuh ini juga berubah. Makanya bisa sedingin itu seperti balasan chat dia malam tadi.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

Oke, teman-teman Pro 2. Nah, bahas terkait kurang tidur ini ternyata juga mempengaruhi ritme sirkadian yang memang punya fungsi untuk mengatur perubahan suhu tubuh sepanjang hari, teman-teman. Jadi suhu inti tubuh ini biasanya lebih tinggi pada sore sampai malam hari karena dari suhu di luar juga kan biasanya agak lebih dingin ya, teman-teman. Nah, ketika mendekati waktu tidur dan dini hari, ini ada penurunan suhu tubuh seperti itu. Tapi kalau kalian kurang tidur, biasanya drastis tuh suhu tubuh kalian itu bakal turun secara drastis. Nah, ketika kalian kurang tidur, teman-teman, kenapa kalian bangun itu kok berasa dinginnya lebih-lebih ya? Karena produksi panas tubuh ini juga bisa ikut menurun. Jadi tubuh ini mengalami kelelahan akibat kurang tidur. Dan sejumlah proses fisiologis yang berkaitan dengan penggunaan energi dan metabolisme itu dapat ikut berubah dari kurang tidur. Ini kurang tidur ya udah bukan cuma kurang tidur aja, tapi emang udah bahaya, teman-teman. Dari kurang tidur itu banyak banget penyakit-penyakit atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya berubah, bisa bikin mood kita juga kurang baik di hari tersebut dan menyebabkan tubuh ini akan lebih lesu. Jadi dingin itu bukan dingin yang segar ya, tapi dingin lesu sekaligus kurang hangat, ditambah dengan aktivitas fisik yang biasanya juga akan berkurang. Ketika kita mengantuk, produksi panas tubuh ini pun juga biasanya lebih rendah. Jadi wah, terasa banget. Mungkin kalian juga udah pakai selimut dan baju yang panjang, bangun-bangun pagi juga ngerasa nggak sehat, teman-teman, dinginnya. Kayak gitu tuh.

Nah teman-teman, jadi kita masih ngobrol terkait kurang tidur dan alasan kenapa badan kita tuh bisa sedingin itu, teman-teman. Jadi rasa dingin itu bisa terasa lebih kuat karena kurang tidur ini mempengaruhi cara otak memproses berbagai sensasi dari tubuh, teman-teman. Ketika badan kita tuh lebih kerasa kayak kelelahan, nah kemampuan untuk memproses rangsangan dan menghadapi rasa gak nyaman tuh berubah. Jadi kayak kurang sensitif lah ya, teman-teman. Nah sensasi dingin ini akhirnya bisa ringan aja dan tapi dari ringan, walaupun ringan ya sensasi dinginnya, tapi karena tubuh kita kurang oke, jadi bisa aja lebih mengganggu. Suhu kamar yang kemarin terasa biasa-biasa aja mungkin bisa aja nih terasa jauh lebih dingin. Yang biasanya mungkin kalian pakai AC 24-25, kok hari ini dingin banget? Nah kayak gitu tuh teman-teman. Nah cara mengatasinya itu, ketika ngerasa tubuh dingin setelah kurang tidur, hal yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dan kembali ke pola tidur yang cukup. Aku juga lagi pelan-pelan ya melakukan hal ini, jadi kayak memperbaiki jam tidur, karena harusnya sih kita sebagai orang dewasa, aduh udah dewasa ya kita ya, itu perlu sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Ya kalau gak bisa 9, 7 deh temen-temen deh, kita tawar deh. Nah kalau kalian ngerasa rasa dingin yang selalu disebabkan oleh kurang tidur itu selalu berlanjut ya, atau bahkan tubuh ini udah tidur cukup tapi kok masih terasa dingin, ini harus ke dokter. Harus diketahui banget penyebabnya, dan mungkin bisa aja dicek tuh dari dokter untuk mengetahui tubuh kalian sedang terjadi apa.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2.

Nah itu dia tadi ya teman-temannya, kita bahas terkait kenapa tuh kurang tidur bisa bikin tubuh kalian berasa banget kurang nyaman, bahkan lebih dingin dari biasanya di pagi hari. Dan habis ini jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2 barengan Febri, kita bakal, ayo semangat teman-teman, walaupun berkabut jangan lupa pakai maskernya. Dan juga nantinya bakal ada ragam peristiwa untuk nasional dan internasional di pagi hari ini. Tapi 95,2 FM teman terbaik kamu. Ya. Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya. Informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slametri di SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, teman-teman Pro 2 jam 7 ya. Saat ini kita bakal ketemu dengan ragam peristiwa dari nasional, tapi ini memang enggak jauh-jauh, teman-teman, dari berita-berita bencana, teman-teman. Jadi terkait memang ada dari kebakaran hutan, kemudian juga lanjutannya memang yang lagi terjadi di Kalimantan Selatan, selain memang kebakaran hutan dari kapal Virgo Trans 48, teman-teman, yang kemarin naasnya harus terbalik dan juga tenggelam di Laut Jawa. Kemudian terkait Gunung Semeru, teman-teman, yang ternyata sekarang mengalami erupsi. Itu yang akan kita bahas. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Erik Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Info pertama teman-teman, ini kita ke kapal Virgo dulu, di mana evakuasi tim SAR ini sudah ada 114 korban teman-teman yang berhasil diselamatkan pada jam 11 kemarin. Dan jadi apa, dari total 114 ini 108 orang tuh berhasil diselamatkan dan 6 orang sangat disayangkan meninggal dunia dalam proses evakuasi itu sendiri. Dan kabar terbaru teman-teman, sebenarnya tadi kita udah ada info-info juga di Info Pro 2 terkait kapalnya sendiri ini bergeser teman-teman 1,6 mil dari jarak yang dari posisi yang sebelumnya. Jadi posisi awal itu udah berpindah dan dari kondisi laut juga masih belum memungkinkan ya untuk dilakukan penyelaman untuk mengecek dari korban-korban yang selamat yang mungkin masih terperangkap dari kapal tersebut. Semoga aja aman ya teman-teman ya. Dan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengonfirmasi ini 114 korban ini telah ditemukan oleh tim penyelamat di lokasi kecelakaan kapal. Jadi belum ada yang memang tersebar sejauh karena ada beberapa sektor yang udah dibagi dari pencarian dari Basarnas sendiri, ada 6 sektor kalau nggak salah. Dan ini Basarnas sendiri juga udah merilis teman-teman 85 nama korban yang selamat pada KMP Virgo. Dan ini bisa teman-teman baca untuk detailnya di rri.co.id. Bisa cek Basarnas yang merilis daftar terbaru 85 nama korban selamat KMP Virgo dari Puspem teman-teman, pusat pemberitaan. Ini semoga aja dari nama-nama yang ada di sini bisa memberikan ketenangan ya buat keluarga-keluarga yang sedang menunggu kabar dari korban tenggelamnya KMP Virgo 8.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Prin, bisa minta tolong nggak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Prin, bisa ketemuan nggak?
3: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
2: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
6: Tidur.
7: Belum tidur?
6: Belum nih, padahal badan capek, tapi pikiran gak mau diem.
7: Pikiran apa sih?
6: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
7: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
6: Iya ya.
7: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
8: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Info berikutnya teman-teman Pro 2, di ragam peristiwa untuk T-Zone ya, trending topic zone kali ini terkait asap teman-teman karhutla, dan ini banyak banget, ada puluhan teman-teman penerbangan dari Suta Kalimantan yang ditunda karena asap teman-teman. Nah ini puluhan penerbangan nih di delay atau tertunda karena kondisi udara di atas pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Makanya mungkin tadi pagi agak-agak mendung, tuh bukan mendung karena hujan teman-teman. Memang kita nih udah when ya hujan ya teman-teman. Tapi di atas dari udara yang memang ada di Kalimantan itu tertutup kabut asap teman-teman. Jadi Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta yakni Yudi Setiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang yang merosot tajam, dan dari Bandara Supadio Pontianak, Cilikriwut, Palangkaraya dan Haji Hasan Sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Jadi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat Senin kemarin ada 8 penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak, sedangkan sebelumnya ada 22 penerbangan yang juga harus ditunda ya untuk penerbangannya itu sendiri. Nah jadi dari Yudi Setiawan juga menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan, dan semoga aja bisa ini ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin mau cepet buat pulang apa segala macam, itu bisa dicari alternatifnya lah ya teman-teman. Nah dari Yudi Setiawan meminta para calon penumpang dari tujuan Kalimantan pastikan kembali nih jadwal penerbangannya dan menyediakan dari layanan pelanggan untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta kontak senternya di nomor 172 teman-teman. Ya jadi buat para-para ya calon penumpang ini bisa dicek-cek aja seperti apa kondisinya, dan mungkin dilihat-lihat lagi apakah sudah aman untuk bisa bepergian atau mungkin bisa di reschedule lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
3: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
2: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
3: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
2: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Info cuaca di hari ini teman pro 2, sorry banget. Aku agak-agak ini agak-agak macet tadi. Sorry. Tapi info cuacanya teman-teman, ini datang dari BMKG ya, untuk 15 September 2026 atau lebih tepatnya di hari Selasa. Kita mulai seperti biasa tanah laut teman-teman, yang dari perakiran cuacanya adalah berawan teman-teman. Nah, untuk next-nya selain emang dari tanah laut, ini disusul dari Kota Baru, kemudian Kabupaten Banjar juga sama-sama berawan. Berarti Kuala ini udaranya agak-agak membingungkan karena dari prediksinya adalah udara kabur. Dari Tapin juga disusul Hulu Sungai Selatan, itu sama-sama udara kabur. Hulu Sungai Tengah ini berawan, Hulu Sungai Utara udara kabur, kemudian Tabalong, Tanah Bumbu sampai Balangan itu berawan. Dari Kota Banjarmasin ini udara kabur yang memang agak terlihat ya, tapi ini masih cerah sebenarnya kalau Banjarmasin di pantauan jendela Pro 2. Mungkin nanti siangan agak-agak masih membingungkan tuh apakah memang lebih kecerah atau berawan teman-teman. Tapi kalau dari Kota Banjarbaru sendiri dari pantauan BMKG ini berawan. Nah, cuman masalahnya satu, berawannya ini berawan apa? Berawan yang emang berawan teduh atau emang berawan ternyata dari kabut ya teman-teman, kita belum tahu. Tapi yang jelas semoga aja kalau emang ada kabar-kabar ini sih dari prediksi sampai seminggu ke depan nggak ada tulisan hujan sih teman-teman. Tapi dari pantauan ini hari Kamis nanti petir, bukan hujan tapi petir. Tapi kita lihatlah nanti ya untuk prediksi cuaca di hari Rabu, hari Kamis itu apakah emang beneran bahkan ada hujan atau tidak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Season, topic and trending zone. Trending zone. Trending zone. You see that girl? There's just something about her. I just.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan itu dia tadi info-infonya. Nah, mungkin sedikit ya terkait Gunung Semeru, teman-teman. Ini ternyata erupsi dan tentunya warga di Jawa Timur ini diharapkan, diminta untuk menjauhi radius bahaya. Jadi pada pukul 1.23 waktu Indonesia Barat, atau mungkin di sini udah 2:30 ya, teman-teman, dari pagi tadi, yang mana hari Selasa ini gunung api di Semeru itu kembali erupsi. Dan tentunya dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah ataupun puncak gunung api Semeru. Info tadi udah menutup perjumpaan kita di T-Zone, Trending and Topic Zone, teman-teman. Sebenarnya pagi ini juga itu keseluruhannya namanya T-Zone, cuman di jam 7 ini yang emang inti, segala inti dari Trending and Topic Zone-nya, teman-teman ya. Jadi setelah habis yang satu ini, kita bakal ketemu sama Product Hitlist, bakal ketemu sama info-info yang mana mungkin lebih keringan-ringan aja ya buat menemani pagi hari ini. So jangan kemana-mana, masih barengan Febri, teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.